0: Panglima untuk menyiapkan pertama akan membantu sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8, 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran itu 50 unit dan juga menambah personel itu kurang lebih 100. Begitu juga yang lain tentang pengepuran itu akan diintensifkan.
1: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat Kasa A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
2: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BBBD juga sudah menyiapkan, kemarin ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BBBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung. Kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi. Apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat.
1: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah bagi siswa madrasah dan sekolah agama lainnya karena semakin memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan.
5: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya turut mengambil langkah dengan mengimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk menyesuaikan jam masuk sekolah serta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya Haji Supiani kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap yang semakin pekat. Penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
6: Untuk anak-anakku semuanya, ya dari madrasah khususnya, agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker, dan juga kami sudah memberikan himbauan ya untuk pelaksanaan pembelajaran itu dimulai dari jam 7. Tapi yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat kondisi udara sekarang ini. Dan tentu juga yang terpenting adalah guru dan orang tua selalu memberikan memberikan motivasi kepada anak-anaknya.
5: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga menetapkan jam masuk siswa SD dan SMP diundur menjadi pukul 8 pagi. Pendidikan anak usia dini atau PAUD menerapkan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut kembali dipertegas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprapi Koranan, yang juga menekankan agar pihak sekolah terus memantau perkembangan kualitas udara dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi terkini. Apabila kualitas udara terus memburuk, lanjut Aprapi Koranan, tidak menutup kemungkinan semua sekolah akan menerapkan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh.
4: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan untuk bantuan pendidikan SD maupun SMP. Sampai saat ini ada beberapa yang masuk laporan itu melalui sekolah-sekolah atau pendidikan. Nah, yang makanya kita kumpul dengan semua kepala sekolah sehingga lahirlah surat penyesuaian jam belajar yang kedua ini.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan penggunaan masker dan mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Rian Suryadi melaporkan.
7: Dan barang tadi Anda lihat itu baru kira-kira 20%. Masih banyak
8: tergini. Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan, kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Bantuan selanjutnya nantinya akan didistribusikan secara bertahap ke 7 kabupaten di Flores.
7: Jadi itu yang kita ingin memenuhi kebutuhan yang paling banyak di antara distrik. Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, di samping juga kebutuhan dasar yang lain.
8: Di kesempatan yang sama, anggota Palang Merah Indonesia Maumere, Yosef, turut menjadi korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Usai gempa, Yosef langsung menghubungi PMI Maumere, Nagakeo, dan Kupang untuk meminta bantuan. Karena menurutnya PMI Maumere bergerak cepat dengan mendirikan tenda dan membantu masyarakat yang terdampak.
9: Jam 6:20, saya menjadi korbannya. Saya berlindung di bawah meja bersama istri saya sambil menyaksikan rontoknya gedung. Setelah itu saya telpon PMI Maumere, telpon ND, dan telpon Kupang. Puji Tuhan pada saat itu dari Maumere langsung bikin tenda dan PMI pertamalah yang membantu masyarakat yang jatuh di laut.
8: Selain membawa bantuan PMI, kapal yang diberangkatkan dari Terminal Domestik IPCC juga mengangkut bantuan logistik dari sejumlah lembaga lain. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tuhan berikan kemudahan sampai selamat itu.
3: Memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan seperti di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
10: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancara RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
11: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, karena kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit. Di satu tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini, kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam satu minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggok ini.
10: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Kridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
12: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur termasuk Kediri dan sekitarnya itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
10: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup. Setiwa Agung melaporkan.
13: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan, menyusui, bayi, dan balita. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau Dinas PPAPP DKI Jakarta, Leni Yunengsih menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan karena dampaknya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
14: Itu pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, kemudian masa menyusui hingga periode bayi dan balita.
13: Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga memberikan edukasi kepada para kader posyandu agar dapat mendampingi keluarga dalam upaya pencegahan ini. Sementara itu, Anak Kurniawan Satria Denta mengatakan pencegahan stunting juga membutuhkan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu agar masalah dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.
15: Semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang perbaikan. Ini adalah prinsip kenapa kita harus posyandu rutin itu di sini. Kalau setiap bulan nggak posyandu, ya gimana cara kita tahu? Kalau setiap bulan nggak diperiksa, gimana kita cara tahu? Kalau misalnya dia ada serat berat badannya, ada masalah di ASI-nya, kita nggak tahu.
13: Merujuk data status gizi di Jakarta pada tahun 2025, sebanyak 19.500 orang termasuk dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan turun menjadi 14,2% pada tahun 2027. Adapun beberapa langkah untuk mencegah stunting dapat dilakukan sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan makanan pendamping ASI bergizi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam yang menyebabkan satu anak buah kapal dinyatakan hilang. Seperti dikutip dari kantor berita antara, kapal kargo MV RMS Team yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Turki menjadi sasaran serangan drone yang belum diketahui dilakukan oleh pihak mana. Dari dunia olahraga, Indonesia menjadi juara FIFA Continental Championship 2026 Asia Football Konsul setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia, di mana pada partai final Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Putu, silakan. Brigadir Putu, silakan laporannya. Ya, kita masih coba untuk terhubung kembali ya dengan Brigadir Putu yang ada di NTMC Korlantas Polri ya, untuk menyampaikan informasi lengkapnya bagaimana situasi lalu lintas di berbagai wilayah seperti di wilayah Jakarta di Slipi Palmerah Jakarta Barat, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Ada juga nanti info mengenai Simpang Javanan.
17: Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Petamburan ataupun Pejompongan pagi hari ini terpantau lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan itu pun kurang lebih hanya 50-100 meter ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun, pemirsa perlu diantisipasi akan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Palmerah yang akan memasuki gerbang tol Slipi ataupun kendaraan yang memutar balik dari arah Tomang. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol pagi hari ini terpantau lancar. Begitu pun dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang pagi hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Dan juga pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan maupun Slipi saat ini terpantau lancar. Belum juga terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pada minggu pagi hari ini. Namun pemirsa, perlu diantisipasi akan adanya aktivitas masyarakat yang melakukan olahraga pagi hari ini di kawasan Senayan, sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Kemudian lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke Gatot Subroto di jalur arteri pagi hari ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian kita lihat bersama lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Slipi ataupun Tomang terpantau lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Walaupun lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar di beberapa arah, kami himbau tetap untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas di luar kota Jakarta, tepatnya di Jawa Timur, di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Kondisi lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke kanan, pemirsa, pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Dan pemirsa, di kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur ini didominasi oleh kendaraan berat seperti truk ataupun bus, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda, antisipasi akan banyaknya masyarakat pejalan kaki yang menyeberang ataupun berlalu lalang di kawasan ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, hal ini demi keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya para pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari Lingkar Kudus, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Pati yang akan menuju ke Demak atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah. Pagi hari ini lalu lintas sudah terpantau cukup ramai, terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi pada pagi hari ini yang akan mengarah ke Demak yang didominasi oleh kendaraan besar seperti truk pengangkut barang ataupun truk kontainer. Sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda. Terlihat juga dari arah Pati yang akan menuju ke Demak Kota, Kudus ataupun Terminal Kudus atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kiri bawah. Saat ini lalu lintas terpantau lancar. Terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan ke belakang dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan adanya pertemuan arus di kawasan ini. Tetap perhatikan rambu dan juga marka jalan yang berlaku. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam telah terjadi 204 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 41 orang luka berat, dan 276 orang luka ringan. Dari 204 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 99% terjadi pada jalan non-tol. Sehingga kami tidak bosan-bosannya mengajak Anda para pengguna jalan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTFC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858-715-00669. Demikian, saya Brigadir Putu Pungki melaporkan. Kita kembali ke Pak Zaini di studio. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan salam presisi.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: profit.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026, ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026, wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal

Halo, selamat pagi pendengar. Anda masih bersama kami di Bengkulu pagi ini. Tadi sudah kami hadirkan juga informasi ya dari Pro 3 RRI. Menemani Anda pagi minggu ini banyak aktivitas yang olahraga ya, yang jalan pagi, atau jogging, atau olahraga yang lainnya. Masih kami temani dengan musik juga informasi, atau juga sambil cari-cari sarapan pagi ini. Tetap bersama Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi.

Masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Budak Cinta.
1: Pendengar, kita update informasi dari NTT, dan ini PT Pelayaran Nasional Indonesia PLNI Cabang Ambon, Maluku, membuka layanan pengiriman bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa di NTT melalui jaringan transportasi laut. Dan dari Kepala Cabang PT PLNI Persero Ambon, Robi Ahmansyah, mengatakan jaringan pelayanan ini dapat dimanfaatkan untuk mempercepat mobilisasi bantuan ke wilayah kepulauan yang terdampak bencana. Dan tentunya dengan mendukung penuh langkah perusahaan dalam membantu percepatan penyaluran bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak bencana di NTT, sebagai perusahaan pelayaran nasional, pihaknya memiliki tanggung jawab untuk memastikan konektivitas laut tetap dapat dimanfaatkan secara optimal dalam situasi darurat saat ini. Dan dikatakan masyarakat di Ambon yang ingin menyalurkan bantuan juga dapat menyerahkan melalui kantor cabang PLNI di sana untuk kemudian dikirim secara bertahap. Distribusi bantuan melalui jalur laut ini menjadi salah satu pilihan ya pendengar, yang mengingat karakteristik wilayah di NTT terdiri atas banyak pulau dan membutuhkan konektivitas antar pulau. Dan pastinya PT PLNI memastikan pihaknya untuk terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan proses pengangkutan bantuan berlangsung aman dan tertib, dan tentu dengan tetap memperhatikan keselamatan pelayaran. Dan untuk dukungan pengiriman bantuan ini telah dilakukan melalui sejumlah kapal penumpang yang melayani rute NTT. Tahap awal pengiriman diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada Minggu 16 Agustus lalu menggunakan KM Tidar dan membawa sekitar 200 koli bantuan kemanusiaan menuju Pelabuhan Lorenz, Kasai, Maumere, dan bantuan ini tiba pada Kamis lalu 20 Agustus pagi. Dan bantuan ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana, mulai dari beras, minyak goreng, popok bayi, biskuit, kebutuhan pokok, hingga logistik lainnya. Informasi lebih lengkap lagi mengenai PLNI yang memastikan layanan pengiriman bantuan kemanusiaan gempa NTT dapat Anda baca selengkapnya di portal berita rri.co.id.

0: Woi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
1: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir bro.
2: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
0: Ah santai, gitu aja takut.

0: teman-temannya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor. Jaga dirimu, jaga masa depanmu.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Hari ini 23 Agustus ada sejumlah catatan sejarah dan juga peringatan penting di momen ini ya, yang berkaitan dengan sejarah Indonesia. Ada nih 23 Agustus kalau kita ingat-ingat ini menandai dimulainya konferensi meja bundar di tahun 1949. Nah, kalau di dunia secara internasional, UNESCO menetapkan hari ini 23 Agustus untuk mengenang perdagangan budak dan perjuangan penghapusannya. Dan kalau di Ukraina ini juga memperingati Hari Bendera Nasional di 23 Agustus. Dan tentunya hari ini juga jadi hari yang penting juga bagi Amerika Serikat yang memberikan apresiasi kalau di 23 Agustus ini untuk koordinator unit kesehatan di sejumlah wilayah Amerika Serikat. Jadi ada peringatan masing-masing, jadi hari koordinator unit kesehatan. Jadi di belahan dunia ternyata banyak juga ya 23 Agustus ini menjadi hari penting.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
4: Sabar dikit lah, santai bro.
3: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
4: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
5: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
4: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
3: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Dengar, kita update lagi informasi dari Nusa Tenggara Timur. Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat ketersediaan air minum dan juga sanitasi bagi 2.623 pengungsi gempa Nusa Tenggara Timur NTT. Layanan darurat ini dipusatkan di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai untuk mendukung kebutuhan dasar warga yang terdampak di sana. Sebanyak 1.111 jiwa menempati posko Golochonggo dan 1.512 jiwa lainnya berada di posko Barangkolong. Penyediaan pasokan air bersih pasca gempa bumi 15 Agustus lalu didukung oleh unit pengolahan air. Dan saat ini 5 unit hidran umum berkapasitas 1.000 liter beroperasi penuh di lokasi pengungsian. Distribusi air bersih ini menggunakan 3 mobil tangki air milik perusahaan daerah air minum Komodo. Dan pasokan air bersumber dari sistem penyediaan air minum ibu kota Kecamatan Reok yang beroperasi penuh. Kementerian Pekerjaan Umum juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan seluruh saluran distribusi air bersih. Informasi selengkapnya mengenai kebutuhan air minum, sanitasi pengungsi di NTT dapat Anda baca selengkapnya di portal berita rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang. Nah.
2: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke. Aku salah.
2: Jadi gak mood. Aku mau
1: bang.
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempat.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal. Baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

Pendengar, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Pimprim Basara Yanuarso menegaskan vaksinasi penting untuk melindungi tumbuh kembang anak bagi dari penyakit ganas juga berbahaya. Dan menurutnya, perlindungan ini diperlukan agar anak dapat mencapai potensi bawaan dan juga berkembang optimal sebagai generasi emas. Untuk upaya mencapai potensi ini agar menjadi generasi emas, tidak ada boleh gangguan sepanjang fase tumbuh kembangnya. Untuk itu, ia menjelaskan penyakit seperti polio yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak karena menyebabkan kelumpuhan pada tubuh anak yang terinfeksi, dan vaksinasi ini menjadi salah satu upaya kedokteran yang paling berhasil untuk mencegah penyakit yang dahulu menimbulkan masalah besar. Dan mengingat masa kecilnya ketika banyak anak sekolah menggunakan tongkat akibat mengalami pengecilan kaki karena terkena polio, Dr. Pimprim ini juga membagikan pengalamannya, ya. Karena kemunculan kembali kasus polio di Aceh menunjukkan vaksinasi tetap penting untuk melindungi anak. Dan vaksinasi menurut Dr. Pimprim merupakan ikhtiar agar anak terlindungi dari berbagai penyakit ganas dan berbahaya selama tumbuh kembangnya. Perlindungan ini juga membantu mencegah penyakit mengganggu proses anak dalam mencapai potensi tumbuh kembang secara optimal. Dan vaksinasi ini bekerja dengan melatih sistem kekebalan tubuh agar mengenali dan juga menghadapi virus atau bakteri berbahaya. Sistem imun yang sudah dilatih akan memiliki informasi mengenai strategi mengenai penyakit ketika benar-benar menyerang tubuh. Dan informasi ini dapat Anda baca kembali di portal berita rri.co.id.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pendengar, untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu, yang bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id, dan juga selain di 92,5 FM, sekarang Pro 1 Bengkulu kembali hadir, bisa Anda dengarkan juga kembali melalui gelombang AM dengan frekuensi 747 kHz. Dan selamat bergabung juga untuk Anda yang saat ini tengah mendengarkan Pro 1 Bengkulu melalui AM 747 kHz.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Gue tinggi.
2: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
3: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat pagi pendengar, kita di Cek Fakta pukul 9. Beredar sebuah unggahan poster di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya bantuan sosial atau bansos dari pemerintah sebesar 5,4 juta rupiah transfer tunai dengan berkomentar di unggahan Facebook. Dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Informasi bansos 5,4 juta rupiah itu bukan berasal dari akun media sosial resmi dari pemerintah. Selain itu juga tidak ada bansos yang mensyaratkan masyarakat berkomentar di Facebook. Pemerintah menyalurkan bansos berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN Kementerian Sosial. Masyarakat yang belum terdaftar di DTSEN dapat mengusulkan diri melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Penerima bansos pemerintah tidak perlu berkomentar di unggahan Facebook tertentu karena bantuan disalurkan berdasarkan data dari Kemensos. Untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
2: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
2: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
2: Ya gak apa-apa sih, kan itemnya tuh support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
2: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
2: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
3: Yes!
4: Apa sih yes?
3: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
4: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
4: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
3: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Bersatu Bungkul karena informasi dan inspirasi. Pendengar, kita ke kabar dari rri.co.id kembali. Ini mengenai program keluarga berencana atau KB yang jadi salah satu upaya penting bagi pasangan dalam merencanakan kehamilan, juga mengatur jarak kelahiran anak. Pemilihan metode kontrasepsi perlu disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi kesehatan ibu agar penggunaannya aman dan juga tepat. Seperti yang diungkapkan oleh bidan di Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu, Yusro Farida, pada saat dialog bincang di RRI kemarin, mengatakan setiap ibu memiliki kebutuhan yang berbeda dalam memilih metode KB. Karena itu tenaga kesehatan perlu mengetahui kondisi dan juga rencana ibu dan pasangannya ini sebelum memberikan pilihan kontrasepsi. Karena biasanya bidan melakukan beberapa pertanyaan untuk mengetahui kebutuhan ibu, termasuk apakah kontrasepsi yang akan digunakan untuk jangka pendek atau jangka panjang. Karena langkah ini dilakukan agar metode KB yang dipilih sesuai, benar-benar sesuai dengan kondisi dan juga kebutuhan masing-masing. Dan selengkapnya juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan juga dapat Anda tonton kembali bincang edukasi kesehatan di YouTube RRI Net Bengkulu.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Es krim.
0: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
5: Hey, aku es krim.
0: Enak banget.
5: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
0: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
6: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
0: Aku pengen makan itu. Dan itu.
7: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
0: Mumpung masih muda.
7: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
7: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
3: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
4: Biar penanganan bencana alam terus memanas.
5: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
6: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Bengkulu pagi ini. Selepas ini rekan saya Miatur Rahma akan bersiap untuk menemani Anda di Bengkulu siang ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa, selamat menikmati akhir pekan Anda.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
6: kanal informasi dan inspirasi.
7: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk kalian saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu siang ini. Kali ini bersama saya Mia yang akan melanjutkan kebersamaan kita hingga tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kabar baik selalu menyertai Anda dan kita semua pendengar, tetap bersama kami dengan rangkaian lagu-lagu pilihan serta informasi-informasi menarik. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.

menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: apa sih cerita di balik berdirinya usaha homestick ini dan mengapa memilih konsep usaha homestick rumahan ini dibandingkan restoran stick pada umumnya?
1: Untuk awalnya homestick ini berdiri dari milik ini dulu chef di warung stick Jogja. Jadi bekerja di warung stick udah 8 tahun setengah. Jadi resign main ke Bengkulu, melihat keadaan sekitar belum ada warung stick kan. Jadi bukalah warung stick di tahun 2012. Jadi warung stick udah mulai, the homestick ini udah mulai dari tahun 2012, Mbak. Jadi udah 14 tahun. Tapi sebelumnya di Lingkar Barat samping UT. Nah, baru setengah tahun kebelakangan ini kami pindah ke rumah. Jadi sesuai nama di Homestick and Shack. Jadi sesuai judul ya, kembali ke rumah. Cari suasana baru, nggak di ruko lagi, cari suasana yang nyaman, kayak gitu, tenang kan, kayak gitu.
0: Makanya lebih memilihnya dinamakan homestick karena memang sticknya khusus di rumahan gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Jika pelanggan nih hanya boleh mencoba satu menu homestick, kira-kira menu mana sih yang paling direkomendasikan bagi bapak atau ibu dan apa yang membuatnya menu itu menjadi istimewa?
2: Jadi kalau rekomendasi untuk daging tebalnya lebih cenderung di tomahawk dan sirloin impor, Mbak. Jadi kalau untuk daging lokal, dia seperti pesanan Mbak tadi, original black pepper,
0: black pepper gitu ya.
2: Tapi kalau dia yang crispy, biasanya dominan di sirloin double dan tenderloin double. Pemilihannya biasanya di situ.
0: Lalu apa nih tantangan yang paling tidak terduga yang pernah dihadapi selama menjalankan homestick dan bagaimana caranya agar bapak dan ibu bisa mengatasinya?
2: Ya, pengalaman kami kan sudah mengalami fase naik turunnya, Mbak.
0: Iya.
2: Jadi perjuangan pertama itu kami istilahnya perantau kan, perantau, nggak ada kawan, nggak ada komunitas. Jadi perjuangannya ada hal yang kadang nggak bisa diungkapkan kan. Dan beda kalau kita punya sudah lahir di Bengkulu, komunitas ada, itu kan beda, Mbak. Jadi benar-benar apa, ada hal yang menarik, ada tantangan ketika usaha ini yang kami jalankan selama ini. Kalau fase naik turunnya lah sudah kami alami, di fase pandemi pun justru cenderung pesat, karena ya pelanggan kami rata-rata kena pandemi. Jadi ketika beliau menyampaikan terhadap kami setelah kejadian, jadi ngomong kalau sembuh makan stick gitu. Jadi informasi itu menyebar, jadi waktu pandemi meningkat drastis penjualan itu.
0: Oh, seperti itu.
2: Iya.
0: Lalu bagaimana homestick ini menjaga kualitas rasa dan juga pelayanan agar para pelanggan itu tetap memilih untuk membeli di sini meskipun banyak pesaing nih di bidang kuliner?
2: Iya, kami mengutamakan pemilihan bahan yang kami utamakan, Mbak. Jadi kami nggak ngurangi, sebisa mungkin kami ya, dari dulu itu menjaga rasa itu. Karena berpikir ya semua untuk kembali ke pelanggan.
0: Oke, yang terakhir nih Pak, jika homestick berkembang menjadi suatu merek yang dikenal secara nasional, inovasi atau impian apa sih yang ingin Bapak atau Ibu wujudkan untuk usaha ini?
2: Kalau saya pribadi sih sebenarnya nggak terlalu muluk, Mbak. Jadi untuk menguasai wilayah ini kan ya mungkin kalau masalah pendapatan dan itu kan mungkin itu kan pribadi masing-masing kan. Kalau Bengkulu ini kan istilahnya ada untuk target mau buka cabang itu. Jadi kayak di kota ini aja mungkin pembagian wilayah mungkin 3 tempat bisanya untuk di kota. Untuk pembagian pendapatan kalau untuk bicara perluas brand nama kita untuk di kalangan masyarakat.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: sebenarnya Aksara Semesta Bengkulu bergerak di bidang apa?
1: Aksara ya Semesta.
0: Ya, ya Aksara.
1: Iya, kita itu bergerak di bidang literasi untuk utamanya. Jadi ya yang berhubungan dengan buku dan lain-lain. Cuma kita juga sesekali fokus pada hal-hal lain. Dan yang paling banyak kita geser fokusnya itu ke budaya juga. Jadi selain kita ya literasi buku gitu kan, kita juga mulai untuk apa ya gimana bergerak di bidang budaya, kayak budaya dan sejarah sih ya. Kayak kita pernah ada jalan-jalan ke Borobudur, kita juga pernah jelajah museum. Ini memang benar-benar bergeraknya di bidang gue itu. Tapi banyak juga kok kan, bidang konservasi pernah juga, karena kami juga pernah ke tempat konservasi penyu. Bidang seni juga pernah dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya ya, karena kami memandang literasi itu tidak hanya soal baca buku, tapi pemahaman kita terhadap hal-hal lain itu bisa bisa dinamai sebagai literasi. Literasi kebudayaan, literasi apa lagi.
0: Jadi bagaimana awalnya mula terbentuknya Aksara Ya Semesta Bengkulu, dan siapa yang awalnya pertama mendirikan komunitas?
1: Jadi kita itu berdirinya itu sebenarnya secara online di Jogja. Ya, jadi anak-anak founder itu mereka kuliah di Jogja, di UIN juga. Kemudian mereka karena mereka itu kan kuliahnya waktu COVID nih, sehingga mereka menyaksikan bahwa ada penurunan literasi di situ. Orang-orang juga udah nggak bisa lagi kumpul dan baca buku lagi, jadi mereka putuskan buat coba untuk buat komunitasnya itu secara daring. Jadi dulu itu
0: baca misalnya baca buku di Zoom
1: saja. Kita Zoom meeting dulu. Ini Zoom meeting dulu. Jadi dulu itu sistemnya kami akan bertemu di Zoom meeting, kemudian cerita apa yang dibaca buku. Ya, kalau untuk founder anak-anak itu ya, anak-anak UIN itu bisa kalian cari aja nanti ada rombongan Kak Putri, rombongan Kak Meta, Kak Irfa, Nurul dan lain-lain.
0: Yang awalnya dirikannya siapa?
1: Itu mereka itu.
0: Oh, mereka itu. Terus kegiatan apa saja sih yang rutin dilaksanakan sama komunitas?
1: Kegiatan yang menjadi inti dari Aksara Ya itu memang membaca buku. Ya, membaca bersama, kemudian bila presentasi enggak ya, kayak sharing apa isi bacaannya, apa yang menarik dari buku tersebut, kenapa buku tersebut layak dibaca dan lain sebagainya. Dan itu kita kan berkumpul duduk baca, kemudian kita diskusi sama-sama. Nah, itu kan biasanya agak sedikit membosankan. Dilihat dari luar pun seperti itu. Nah, jadi kita putuskan untuk membuat lebih inovatif gitu, lebih kegiatannya itu lebih kreatif, jadi lebih beragam, jadi nggak bosan, jadi nggak cuma baca buku doang, nggak cuma diskusi buku doang, tapi kita bisa geser ke hal lain juga, kita tambahin barengin sama hal lain. Kita tadi kayak kita pernah jelajah museum, itu jelajah museum dan jelajah benteng itu kita baca dulu sebelumnya atau setelahnya. Pasti ada, baca bukunya pasti ada, tanpa menghilangkan identitas ini ya, identitas Aksara Ya. Kemudian nanti baru setelahnya kita selingi sama kegiatan jelajah museum dan lain-lain.
0: Biar
1: gak
0: bosan.
1: Paling keunikannya itu, karena kami pernah dan sering ngadain itu gak cuma baca bareng, tapi juga ada kegiatan-kegiatan sampingan di itu sih.
0: Komunitas ini cuma ada di Bengkulu apa ada di kota-kota lain?
1: Ada di kota-kota lain, ada Jogja pasti ya, karena berdirinya di sana. Kemudian ada Aksara Ya Bengkulu, kemudian ada Aksara Ya Jakarta, Aksara Ya Bogor.
0: Jadi luas ya.

0: bakal adain kegiatan yang apa ya, lebih kreatif lagi ya. Kita targetnya bisa kerjasama sama berbagai macam pihak biar kita juga bisa berkembang lagi, lebih kreatif lagi, dan acara-acara sampingannya pun ya bisa lebih-lebih apa ya, lebih
1: luas.
0: Ya lebih luas lah. Saat ini juga kami lagi kerjasama sama Balai Pelestari Kebudayaan. Kemudian juga kemarin juga sempat kerjasama sama pihak konservasi penyu. Jadi targetnya, ya targetnya sejujurnya Aksa ini bisa meluas. Kemudian kedepannya juga bisa kerjasama lagi sama pihak-pihak yang lain.
1: Yang lebih tinggi.
0: Ke Perpusda juga pernah dulu kan.
1: Kalau misalnya itu gabung kan kak, itu anak kuliahan aja atau anak sekolah bisa gabung?
0: Bisa, bisa semua. Kita paling kecil malah anak SD kok.
1: Anak SD.
0: Dia gabung, dia suka baca gitu.
1: Berarti nggak ada batas umur?
2: Ya termasuk umum lah ya bang ya.
0: Termasuk umum, nggak ada batas umur.
1: Semua bisa berarti.
0: Ya.

0: Jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
1: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
0: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
1: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
0: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Sering menggunakan headset atau earphone saat mengemudi mobil maupun mengendarai sepeda motor? Nah, padahal kebiasaan ini ternyata menyimpan risiko besar bagi keselamatan. Pendengar, penggunaan headset saat berkendara ternyata bisa meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan. Bahaya utamanya adalah gangguan pendengaran, di mana suara dari headset ini bisa menghalangi pengendara mendengar klakson, sirine ambulan, ataupun polisi, serta peringatan dari lingkungan sekitar. Padahal pendengaran adalah salah satu indera penting untuk membaca situasi lalu lintas. Selain itu, penggunaan headset juga menurunkan konsentrasi dan mendengarkan musik atau menerima panggilan telepon membuat fokus menjadi pecah, sehingga perhatian tidak sepenuhnya tertuju ke jalan. Dan dampaknya pendengar, reaksi pengendara menjadi lebih lambat, terutama saat menghadapi situasi darurat seperti pengereman mendadak. Headset juga mengurangi kesadaran situasional yang membuat pengendara sulit untuk menyadari perubahan arus lalu lintas atau pergerakan kendaraan di sekitar. Tidak hanya berbahaya, ternyata kebiasaan ini juga berpotensi terkena sanksi hukum sesuai aturan lalu lintas. Nah, tentunya demi keselamatan bersama, pengendara dihimbau untuk tidak menggunakan headset saat berkendara. Fokus penuh, pendengaran yang waspada, dan patuh aturan adalah kunci utama agar perjalanan tetap aman. Informasi tadi juga bisa disimak di rri.co.id.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurney, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Senna Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Sesaat pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovich, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling, very perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
4: We accept it, you know, we got beat where and it's not a nice feeling.
3: Ini hanya satu pertandingan dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDI dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Organizado, penso que para ellos es...
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA, pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Oh, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat. Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya, saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu, saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Masters, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, Noord-Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri, dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah melaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori eFootball Console berdasarkan FIFA E-Rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non-unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiolina Marwa. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi di Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui unggulan-unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyang tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini nambah kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya, alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mixed double. Jadi ya, harapan kita berdua untuk mixed double kedepannya kita bisa lebih di level atas itu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Untuk pandemi fit kita fasilitas jogging track yang ada ya. Biasanya ini yang paling menarik justru karena wisata sport ya mulai menjadi satu tren masyarakat. Bagi-bagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan ya. Kita punya jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, yang satu Danau L. Dulunya kita setting untuk fasilitas olahraga
0: bagi. Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apa?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh, baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang
0: Terus?
2: Terus kayak apa ya? Pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita simak ada Indah Dewi Pertiwi dengan Curiga, mau kita ke 11.35 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar tadi telah kita simak warta berita dalam dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Masih dengan rangkaian lagu-lagu pilihan menemani perjalanan Anda di siang ini pendengar. Khususnya bagian yang saat ini berada di luar rumah, cuacanya lumayan panas ya. Jadi untuk Anda tetap hati-hati, tetap waspada juga. Kali ini ada Anmes kami hadirkan dengan Anugerah Terindah.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Nah, siapa nih yang sedang mengalami radang tenggorokan? Ya, kalau ngomong-ngomong tentang radang tenggorokan, ini pasti membuat aktivitas sederhana seperti nelen itu terasa menyakitkan sekali ya. Dan kondisi ini umumnya disebabkan oleh infeksi virus sehingga tidak selalu memerlukan antibiotik. Meski tidak nyaman, sebagian besar radang tenggorokan itu bisa ditangani dengan perawatan sederhana dari rumah. Langkah awal yang bisa dilakukan adalah dengan berkumur menggunakan air garam dan air hangat. Nah, cara ini ternyata bisa membantu meredakan iritasi, mengurangi pembengkakan, sekaligus membersihkan tenggorokan. Lakukan beberapa kali sehari, selain itu bisa juga menggunakan madu yang dicampur dengan air hangat atau teh. Nah, ini juga bisa membantu menenangkan tenggorokan serta mengurangi rasa perih. Kemudian pendengar, perbanyak juga minum air putih agar tenggorokan tetap lembab, serta pastikan istirahat yang cukup agar daya tahan tubuh bekerja optimal melawan infeksi. Tapi jika nyeri cukup mengganggu, permen hisap atau obat pereda nyeri yang dijual bebas juga bisa digunakan sesuai aturan. Pendengar, selama pemulihan, hindari asap rokok dan udara kering karena ternyata bisa memperparah iritasi. Namun bila muncul demam tinggi, nyeri menelan semakin berat, kemudian ada bercak putih di tenggorokan, atau keluhan juga tidak membaik dalam beberapa hari, segera periksakan diri ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
4: Ya, kuliah gagal, nggak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
5: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
6: Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
4: Abis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
5: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
6: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
7: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon cover dosis meninggal karena narkoba.
3: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pisang goreng adalah makanan tradisional asal Indonesia yang masuk dalam kelompok makanan ringan gorengan. Hidangan berbahan dasar pisang serupa juga dapat ditemukan di Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Usut punya usut, makanan khas Indonesia yang biasa jadi sajian rumahan dan banyak diperjualbelikan di pusat jajanan pasar tradisional ini berhasil mengalahkan popularitas bomboloni dari Italia dan juga donat dari Amerika Serikat. Meski harus diakui bahwa pisang goreng bukan makanan yang paling sehat, tapi jenis gorengan favorit semua kalangan ini menempati posisi pertama kategori Best Deep Fried Dessert di antara 50 makanan yang digoreng lainnya dari seluruh dunia. Terlepas dari prestasi yang diraih pisang goreng, ada sederet fakta menarik terkait sejarah di balik terciptanya panganan merakyat ini. Siapa yang menyangka jika awal mula masuknya pisang goreng justru berasal dari pendatang mancanegara, tepatnya bangsa Portugis, di mana saat masuk ke kawasan Melayu pada tahun 1511 silam. Awalnya, bangsa Portugis memiliki resep sendiri dalam pembuatan pisang goreng favorit mereka. Dan belakangan, pisang goreng mulai naik kelas. Setelah diolah menjadi jajanan kekinian, seperti bentuknya dibuat menarik seperti kipas, atau pisang goreng kekinian juga diberi tambahan topping yang bervariasi, mulai dari coklat sampai dengan keju. Nah, kalau kamu suka yang mana? Pisang goreng original atau yang menggunakan topping?

Dengar selanjutnya kita akan beralih ke lagu-lagu religi jelang azan zuhur untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Tetap bersama kami tentunya Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menikmati waktu santai Anda bersama keluarga dan pendengar. Tentunya untuk Anda juga yang saat ini mungkin tengah dalam perjalanan, tetap hati-hati, tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

pencerah jiwa. Kaos kaki bolong. Seorang ayah yang terkenal dan kaya raya sedang sakit parah. Menjelang ajal menjemput, di hadapan anak-anaknya beliau berwasiat, "Anak-anakku, jika ayah sudah dipanggil Allah yang Maha Kuasa, ada permintaan ayah kepada kalian. Tolong dipakaikan kaos kaki kesayangan ayah, walaupun kaos kaki itu sudah bolong. Ayah ingin memakai barang kesayangan yang penuh kenangan semasa merintis usaha di perusahaan ayah dan minta tolong kenangan kaos kaki itu dikenakan bila ayah dikubur nanti." Akhirnya, sang ayah wafat. Ketika mengurus jenazah dan saat akan dikafani, anak-anaknya minta ke ustadz agar almarhum diperkenankan memakai kaos kaki yang bolong itu sesuai wasiat ayahnya. Akan tetapi, sang ustadz menolaknya. "Maaf, secara syariat, hanya 2 lembar kain putih saja yang diperbolehkan dikenakan kepada mayat." Maka terjadilah perdebatan antara anak-anak yang ingin memakaikan kaos kaki robek dan Pak Ustadz yang melarangnya. Karena tidak ada titik temu, dipanggillah penasihat sekaligus notaris keluarga tersebut. Sang notaris menyampaikan surat wasiat, "Ayo kita baca bersama." Dibukalah surat wasiat almarhum untuk anak-anaknya yang dititipkan kepada notaris tersebut. Bunyinya, "Anak-anakku, pasti sekarang kalian sedang bingung karena dilarang memakaikan kaos kaki bolong kepada jenazah ayah. Lihatlah anak-anakku, padahal harta ayah sangat banyak. Uang, beberapa mobil, tanah, kebun dan sawah, rumah mewah, tetapi tidak ada artinya ketika ayah sudah meninggal dunia. Bahkan kaos kaki bolong saja tidak boleh dibawa mati. Begitu tidak berartinya harta dunia, kecuali iman dan amal kebaikan kita. Anak-anakku, inilah yang ingin ayah sampaikan agar kalian tidak tertipu dengan dunia yang hanya sementara. Pada akhirnya, teman sejati kita hanyalah iman dan amal soleh. Salam sayang dari ayah yang ingin kalian menjadikan dunia sebagai jalan menuju

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti kita akan simak warta berita daerah dan tentunya kami akan update informasi-informasi terkini untuk Anda. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.
3: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
4: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
5: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
4: Hah, parang?
5: Iya.
4: Gergaji, korek api. Untung rokok.
5: Betul.
4: Dan apa maksudnya ini? Tidak.
3: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Pemda Kota Bengkulu memasang lampu penerangan di sejumlah wilayah untuk mempercantik wajah kota sekaligus meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Sebagian koperasi Merah Putih di Kabupaten Kaur telah menerima kendaraan operasional. Bersama saya, Miaturohma, inilah berita selengkapnya.

0: Sebagian koperasi Merah Putih di Kabupaten Kaur telah menerima kendaraan operasional. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Dini.
1: Belum lama ini, sejumlah koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kaur telah menerima kendaraan operasional jenis truk dan jenis pick-up. Terdapat 7 koperasi Desa Merah Putih yang sudah menerima kendaraan operasional ini. Sementara untuk puluhan koperasi Desa Merah Putih lainnya akan didistribusikan dalam waktu dekat. Jumlah kendaraan operasional jenis truk yang diterima oleh koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kaur sebanyak 7 unit kendaraan truk. Sementara untuk jumlah kendaraan pick-up hanya berjumlah 3 unit saja. Kepala Desa Selasi Kecamatan Kaur Selatan Iskandar Muda mengatakan, koperasi Desa Merah Putih di desanya telah menerima 1 unit kendaraan operasional jenis truk, di mana kendaraan truk milik koperasi Desa Merah Putih tersebut akan dimanfaatkan sebagai kendaraan untuk mengangkut hasil produksi pertanian yang ada di desanya.
2: Perlu kami sampaikan bahwa armada untuk kegiatan koperasi Merah Putih khususnya Desa Selasi ini sudah sampai ada 2 buah. Pertama 1 truk, 2 pick up. Jadi dengan adanya armada sudah sampai ke Desa Selasi untuk kegiatan koperasi Merah Putih, kami berharap dengan adanya armada ini dapat memperlancar daripada kegiatan koperasi Merah Putih yang ada di Desa Selasi.
1: Adapun rincian koperasi Desa Merah Putih yang sudah menerima kendaraan operasional ialah koperasi Desa Merah Putih Desa Cucupan, Kecamatan Tetap yang menerima kendaraan truk dan pick up. Koperasi Desa Merah Putih Selasih, Kecamatan Kaur Selatan yang menerima kendaraan truk dan kendaraan pick up. Koperasi Desa Merah Putih Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan menerima kendaraan truk. Koperasi Desa Merah Putih Desa Kepala Pasar, Kecamatan Kaur Selatan menerima kendaraan truk dan kendaraan pick-up. Koperasi Desa Merah Putih Desa Padang Baru, Kecamatan Kaur Tengah menerima kendaraan truk. Koperasi Desa Merah Putih Desa Tebing Rambutan, Kecamatan Nasal menerima kendaraan truk. Dan Koperasi Desa Merah Putih Desa Bukit Makmur, Kecamatan Maje menerima kendaraan truk. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, pemerintah Kota Bengkulu menerangi 3 jembatan di kawasan Hibrida Ujung, Kelurahan Sidomulyo, Simpang Polda, Kelurahan Cempaka Permai, serta Sungai Rupat, Kelurahan Pagar Dewa. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan pemasangan lampu tersebut dilakukan untuk mempercantik wajah kota, sekaligus meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang melintas pada malam hari. Ia mengajak masyarakat bersama-sama menjaga fasilitas tersebut, agar tetap berfungsi dan memberikan manfaat bagi warga. Dedi berharap penerangan serupa dapat terus dilakukan di sejumlah titik lainnya sehingga Kota Bengkulu semakin terang, aman, dan nyaman. Puluhan satuan pendidikan di Provinsi Bengkulu masuk program revitalisasi ke sekolah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dan sampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Zul Henry, yang mengatakan bahwa data penerima masih dapat berubah karena proses verifikasi dan pemutakhiran terus dilakukan. Berdasarkan data terakhir, terdapat sekitar 38 SMA dan 22 SMK yang masuk program revitalisasi. Selain itu, jumlah sekolah luar biasa atau SLB yang terdata meningkat dari sebelumnya 1 menjadi 7 sekolah. Zul Henry mengatakan pihaknya telah mengusulkan sekitar 120 SMA dan 60 SMK untuk mendapat revitalisasi. Sekolah yang sudah menerima program dikeluarkan dari daftar usulan, sedangkan penetapan penerima dilakukan pemerintah pusat berdasarkan data pokok pendidikan atau DAPODIK dan hasil verifikasi.
3: Jadi untuk revitalisasi, kalau untuk Provinsi Bengkulu, SMA itu ada 38 SMA, SMK 22. Jadi itu belum data akurat ya. Jadi karena kita ini nambah terus, dan diminta data terus oleh pihak kementerian, termasuk SLB. SLB yang awalnya tadi cuma 1, kini udah jadi 7. Dan juga masih diminta data, ada namanya nanti revitalisasi untuk kinerja. Nah, jadi terus masih bertahap nih mereka-mereka ini. Jadi udah dapat.
0: Besaran anggaran yang diterima setiap sekolah berbeda sesuai dengan kebutuhan. Mulai sekitar 300 hingga 1,7 miliar rupiah. Program tersebut mencakup rehabilitasi, pembangunan ruang kelas baru, serta pekerjaan lain sesuai kondisi masing-masing sekolah. Sementara pemerintah daerah terus memperbarui data untuk mendukung proses verifikasi. Potensi wisata Bengkulu yang beragam mulai dari sejarah hingga alam menjadi modal penting untuk menarik wisatawan datang berkunjung ke Bengkulu. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Anggrit Nardianto.
4: Bengkulu memiliki beragam potensi wisata yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan, mulai dari wisata alam, sejarah, hingga kuliner. Keberagaman ini menjadi keunggulan karena sejumlah destinasi wisata di Kota Bengkulu dapat dikunjungi tanpa harus menempuh perjalanan jauh. Kondisi tersebut membuat wisatawan memiliki banyak pilihan dalam satu kawasan, sehingga perjalanan wisata menjadi lebih praktis. Selain menikmati wisata alam, pengunjung juga dapat mengenal sejarah dan budaya Bengkulu dalam waktu yang relatif singkat. Pelaksana tugas Ketua Masyarakat Sadar Wisata Provinsi Bengkulu, M. Leo Fatli Bakti mengatakan, keberagaman destinasi tersebut menjadi salah satu keunggulan Kota Bengkulu. Menurutnya, wisatawan dapat mengunjungi beberapa objek wisata yang lokasinya tidak terlalu berjauhan.
5: Kota Bengkulu tuh sangat kompak gitu ya. Jadi dia bisa ada wisata alam, sejarah, kuliner. Jadi tidak mesti jauh-jauh. Kalau di kota lain kan mungkin harus menempuh jarak berjam-jam untuk ke satu destinasi ke destinasi yang lain. Kita ada danau di tengah kota, kita punya Benteng Malboro, Rumah Bung Karno, Rumah Ibu Panumati, Masjid Jami gitu kan. Makam Sunan Kalijaga Alibasa, terus juga museum, punya Pantai Panjang.
4: Leo menambahkan, selain destinasi wisata di dalam kota, wisatawan juga dapat mengunjungi kawasan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah yang menawarkan wisata alam. Kawasan tersebut menjadi salah satu lokasi yang dapat dikunjungi untuk melihat bunga rafflesia dan jika wisatawan beruntung, sekaligus dapat melihat bunga bangkai atau Amor Populus. Keberadaan berbagai destinasi tersebut dinilai dapat menjadi modal untuk meningkatkan daya tarik pariwisata Bengkulu. Wisatawan dapat menikmati wisata alam, sejarah, budaya, religi, dan kuliner dalam satu perjalanan tanpa harus menghabiskan banyak waktu di perjalanan. Leo berharap keberagaman potensi wisata Bengkulu dapat terus dikembangkan dan dipromosikan agar semakin dikenal wisatawan dari dalam maupun luar daerah. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, audio streaming di rri.co.id, dan juga channel YouTube Pro 1 RRI Bengkulu. UPTD Taman Budaya Provinsi Bengkulu terus mendorong pelestarian budaya daerah melalui berbagai kegiatan seni dan budaya. Salah satunya yaitu Lomba Cerita Rakyat Bengkulu tingkat SMP yang digelar Jumat lalu. Kegiatan yang diikuti sekitar 20 peserta dari sejumlah SMP di Kota Bengkulu ini menjadi sarana memperkenalkan kekayaan cerita rakyat kepada generasi muda. Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Bengkulu, Arnrianzah mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tapi juga upaya mengenalkan tradisi, adat istiadat, dan warisan budaya Bengkulu sejak dini. Menurutnya, berbagai program Taman Budaya juga bertujuan menstimulasi seniman dan budayawan agar terus berkarya, sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat di bidang seni dan budaya. Andrianzan menambahkan bahwa Taman Budaya berupaya menggali berbagai potensi budaya lokal dari seluruh wilayah Bengkulu, baik Kota Bengkulu maupun Kabupaten. Potensi tersebut selanjutnya dapat dikembangkan dan diusulkan menjadi warisan budaya tak benda atau WBTB nasional melalui koordinasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan. Komunitas Aksaraya Semesta Bengkulu mengajak generasi muda untuk mengenal sejarah Bengkulu melalui jelajah Benteng Malboro. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bisara Sianipar.
6: Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 7 Iskandar Siregar mengapresiasi kegiatan jelajah Benteng Malboro Heritage Amazing Place yang diselenggarakan komunitas Aksaraya Semesta Bengkulu. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi pembelajaran yang sangat baik bagi masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengenal dan memahami sejarah Bengkulu di tengah perkembangan teknologi dan penggunaan gadget yang semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Iskandar mengatakan antusiasme anak-anak muda masih memiliki semangat untuk belajar sejarah Bengkulu merupakan hal yang luar biasa. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mempelajari sejarah daerahnya karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai perjuangan dan perjalanan sejarah masa lalu. Bengkulu sendiri memiliki sejumlah warisan sejarah penting, di antaranya Benteng Malabro dan rumah bekas kediaman Bung Karno yang ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat nasional.
7: Tentu suatu kegiatan yang baik, bagus ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kita orang Bengkulu harus tahu sejarah Bengkulu. Ini terutama anak-anak muda yang biasanya sudah banyak lupa, terlena dengan gadgetnya masing-masing, masih semangat belajar sejarah Bengkulu. Ini luar biasa.
6: Sementara itu, pemandu Benteng Malabro, Safrudin, menjelaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan komunitas Aksaraya Semesta Bengkulu sangat bermanfaat, tidak hanya sebagai sarana memperkenalkan sejarah masa lampau kepada generasi muda, tetapi juga menjadi wadah untuk mempromosikan wisata sejarah Bengkulu. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat terus dikembangkan sehingga potensi wisata sejarah Bengkulu semakin dikenal luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Bisara Syanipar melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kesuksesan Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan menggelar lomba rally perahu karet tahun ini diharapkan bisa meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bengkulu Selatan. Dengan berbagai event, baik lokal maupun berskala nasional, upaya untuk memajukan sektor pariwisata di Bengkulu Selatan bisa semakin baik. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan, Rendra Febrianto, mengatakan, ajang ini terbukti sukses mempromosikan potensi wisata olahraga atau sport tourism. Berbasis kekayaan alam daerah, sektor pariwisata daerah diyakini akan terus berkembang pesat seiring dengan rencana penambahan kuota agenda festival ke depan. Kolaborasi yang matang antar instansi menjadi kunci utama suksesnya pergelaran yang aman dan tertib, di mana kejuaraan ini akhirnya ditutup dengan pengumuman pemenang yang berhak membawa pulang piala serta uang pembinaan. Dampak positif dari perputaran ekonomi lokal selama acara berlangsung diharapkan membawa berkah bagi para pelaku UMKM. BPBD Bengkulu Selatan salurkan bantuan logistik masa panik kepada korban musibah kebakaran di Desa Tanjung Besar. Selengkapnya dilaporkan Lili Rahmat.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan telah menyalurkan bantuan logistik masa panik kepada korban musibah kebakaran di Desa Tanjung Besar, Kecamatan Mana. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap warga yang terdampak bencana kebakaran. Adapun musibah kebakaran terjadi pada Rabu 19 Agustus 2026 lalu, sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kebakaran tersebut menghanguskan rumah milik Yarman, warga yang berdomisili di Jalan Tanjung Besar, Kecamatan Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian material yang diperkirakan mencapai sekitar 200 juta lebih. Selain kerugian harta benda, musibah ini juga membuat korban membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan selama masa tanggap darurat. Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan Akisar mengatakan, bantuan logistik masa panik disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan korban pasca kebakaran. Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan kepada masyarakat yang mengalami musibah.
9: Melalui BPBD Wisata menyalurkan bantuan masa panik korban, semoga dapat membantu walaupun belum begitu banyak yang dapat kami berikan, mudah-mudahan dapat sedikit memberikan rasa tenang lah di masa panik ini. Memang kami dapat beras, mie, seng, Pak, dan peralatan mandi, peralatan tidur.
8: BPBD Bengkulu Selatan juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi bencana, khususnya kebakaran. Masyarakat diminta selalu berhati-hati dalam menggunakan peralatan listrik maupun sumber api, serta memastikan kondisi rumah aman sebelum ditinggalkan. Aktisar menambahkan, pencegahan dan kewaspadaan bersama diharapkan dapat meminimalkan resiko terjadinya musibah serta melindungi keselamatan masyarakat dan harta benda. Demikian, RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu membidik target yang lebih tinggi untuk menjadi tuan rumah kejuaraan bulu tangkis sirkuit nasional atau Sirnas A pada tahun 2027 mendatang. Optimisme ini muncul usai suksesnya penyelenggaraan Sirnas B 2026 yang resmi ditutup oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni, mewakili Gubernur Bengkulu di Gedung Sportarium UMB kemarin. Pemda Provinsi Bengkulu menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pengurus pusat PBSI atas kepercayaan yang diberikan, sekaligus menilai ajang bertaraf nasional ini berdampak sangat positif dalam mendongkrak citra serta promosi daerah. Keberhasilan menggelar ajang ini berlangsung selama 6 hari sejak 17 hingga 22 Agustus 2026. Menurut Herwan Antoni, ini menjadi bukti kesiapan infrastruktur dan tata kelola olahraga di Provinsi Bengkulu. Pemerintah daerah mengapresiasi kerja keras Pengprov PBSI Bengkulu beserta seluruh jajaran panitia yang telah mengawal jalannya kompetisi hingga berjalan meriah dan lancar. Dengan rekam jejak penyelenggaraan yang solid, Bengkulu dinilai sangat layak naik kelas untuk dipercaya memegang jatah Sirnas A pada kalender kejuaraan nasional tahun depan. Sekian warta berita daerah untuk siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, belakangan beredar tips mengonsumsi sejumput garam untuk membantu meredakan sakit kepala, termasuk dengan cara meletakkannya di bawah lidah lalu minum air. Ternyata anggapan tersebut tidak sepenuhnya keliru, tetapi ada beberapa hal yang perlu diluruskan agar tidak menimbulkan pemahaman yang salah. Garam mengandung natrium atau sodium yang merupakan salah satu elektrolit penting bagi tubuh. Nah, elektrolit ini berperan dalam menjaga keseimbangan cairan, mendukung kerja saraf, serta membantu fungsi otot tetap berjalan dengan baik. Dan ketika tubuh mengalami kekurangan cairan atau dehidrasi, sakit kepala memang dapat muncul atau terasa semakin berat pada sebagian orang. Dan dalam kondisi tertentu, mengganti cairan dan elektrolit yang hilang itu bisa membantu tubuh kembali terhidrasi sehingga keluhan yang berkaitan dengan dehidrasi bisa dapat membaik. Namun pendengar, hal tersebut bukan berarti garam dapat dianggap sebagai obat sakit kepala atau migrain. American Migraine Foundation juga menjelaskan bahwa migrain merupakan gangguan neurologis yang kompleks dan dapat dipengaruhi berbagai faktor sehingga penanganannya tidak sesederhana mengonsumsi garam. Klaim bahwa menaruh sejumput garam di bawah lidah kemudian minum air dapat menghilangkan migrain hanya dalam waktu 5 menit juga belum didukung bukti ilmiah yang kuat. Nah, jika seseorang merasa lebih baik setelah minum air dan mengonsumsi sedikit garam, perbaikan tersebut bisa berkaitan dengan kondisi hidrasi atau faktor lain dan tidak membuktikan bahwa garam secara langsung menyembuhkan migrain. Ya, jadi ketika sakit kepala muncul setelah tubuh kekurangan cairan, memenuhi kebutuhan air dan menjaga keseimbangan elektrolit memang penting, tapi tidak perlu menjadikan garam sebagai obat instan. Jika sakit kepala terasa sangat berat, pendengar, muncul berulang, berbeda dari biasanya atau disertai dengan gejala lain yang mengkhawatirkan, sebaiknya mendapatkan pemeriksaan tenaga medis untuk mengetahui penyebab dan penanganan yang tepat. Informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat siang saudara, inilah cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar di media sosial Facebook dengan narasi yang menyebutkan 7 orang anggota pasukan pengibar bendera Paskibra mendadak meninggal dunia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, narasi tersebut pernah beredar pada Agustus 2025 dan foto yang dibagikan juga sama. Dalam artikel kupang.tribunnews.com, foto tersebut menunjukkan tangisan anggota Paskibra di kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara. Mereka menangis usai gagal mengibarkan bendera merah putih saat upacara peringatan HUT RI pada 2016. Dalam pemberitaan tersebut, penyebab bendera merah putih sempat gagal berkibar karena terdapat masalah pada pengait. Sementara itu, tidak ditemukan pemberitaan kredibel tentang anggota Paskibra mendadak meninggal seperti narasi yang beredar. Jadi dapat kami sampaikan informasi terkait 7 anggota Paskibra mendadak meninggal pada 2026 adalah hoax. Demikian cek fakta, nantikan cek fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application. RRI Digital.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pernah mengalami mimpi yang terasa lebih aneh, intens, atau bahkan menakutkan ketika sedang demam? Nah, fenomena yang sering disebut fever dreams ini memang telah menjadi perhatian dalam penelitian mengenai tidur dan mimpi. Peneliti mimpi asal Jerman, Michael Schreit, bersama Daniel Erlacher pernah meneliti karakteristik mimpi yang muncul ketika seseorang mengalami demam. Dan studi mereka menunjukkan bahwa mimpi saat demam cenderung lebih aneh dan bernuansa negatif dibanding mimpi dalam kondisi tubuh normal. Dan dalam penelitian tersebut, sebagian besar responden menggambarkan pengalaman mimpi yang tidak biasa selama demam. Beberapa di antaranya mengalami perubahan persepsi ruang atau spatial distortion, seperti melihat benda berubah ukuran, dinding seolah bergerak, atau bentuk-bentuk di sekitar terasa tidak masuk akal. Ya, selain perubahan persepsi ruang, mimpi saat demam juga dapat berisi pengalaman yang menegangkan atau mengancam. Misalnya, seseorang dapat bermimpi jatuh dari tempat tinggi, mengalami kecelakaan, berada dalam situasi berbahaya, atau menghadapi kejadian ekstrim lainnya. Ya, salah satu penjelasannya itu berkaitan dengan perubahan pola tidur ketika suhu tubuh meningkat. Fase rapid eye movement atau RIM merupakan salah satu tahapan tidur yang sangat berkaitan dengan munculnya mimpi yang jelas dan kompleks. Dan para pakar tidur dari Harvard Medical School, Dr. J. Alan Hobson, yang juga dikenal melalui penelitiannya mengenai aktivitas otak selama fase RIM dan bagaimana aktivitas tersebut berhubungan dengan mimpi. Jadi ketika seseorang sakit dan mengalami peningkatan suhu tubuh, maka kualitas serta pola tidurnya dapat terganggu sehingga pengalaman mimpi bisa terasa lebih intens atau tidak biasa. Nah, jadi demam sendiri merupakan kondisi ketika suhu tubuh meningkat sebagai bagian dari respon tubuh terhadap penyakit atau infeksi. Dan pada orang dewasa, suhu sekitar 39,4 derajat Celcius atau lebih tergolong demam tinggi juga perlu mendapat perhatian, terutama apabila disertai gejala berat atau berlangsung terus-menerus. Jadi pernah enggak nih pendengar, Anda mimpi dengan kondisi badan demam tinggi, kemudian mimpinya kemana-mana? Kalau saya mimpinya apa ya? Ruangan tuh kayaknya ada yang berputar, kemudian kayak lagi di lagi di planet mana gitu ya kondisinya. Wah, ini benar-benar nih ya, kalau dan susah tidur yang pasti juga. Mata kemana-mana gitu ya, nggak bisa tidur. Terus pada saat tidur mimpinya aneh-aneh gitu ya. Nah, inilah mungkin yang terjadi pada saat kita demam. Apakah kejadiannya sama dengan Anda? Kalau Sofi sama? Oh enggak, mimpinya lain ya. Kalau mimpinya banyak duit ya. Baik, informasi tadi juga bisa Anda simak di rri.co.id.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Peringat tentang sudah kebersamaan saya ya, menemani perjalanan Anda di Bengkulu siang ini. Selain ada rekan saya Hari Handika yang akan melanjutkan di Bengkulu sore ini. Akhirnya Mia pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: RRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Bengkulu sore ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Jangan

Fabio Asher, pendengar, ini featuring Topati, Cinta Kita, untuk versi yang sekian kali ya. Udah banyak sekali versinya, dan ini versi Topati Fabio Asher. Pukul 15.13 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, pukul sore ini bersama saya Hari Andika hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Pastikan Anda jangan kemana-mana. Kami telah siapkan berbagai macam program acara yang menarik untuk Anda simak sampai nanti malam ya, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami berpastikan untuk azan asar hari ini pukul 15.36 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Pukul 15.36 menit waktu Indonesia Barat.

0: kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BitaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga, suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan, seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin akan ditanya, diminta pertanggungjawaban dari hal yang dipimpin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan, kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin. Riwayat Muslim.
1: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Bengkulu sore ini bersama kami Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026, wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

Hadirmu itu keindahan bagi Bunda. Senyummu itu memberi damai. Kamu menciptakan harmoni di planet ini. Kamu adalah harapan baru.

sosok Fatmawati tidak bisa dilepaskan dari Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Ibu Fatmawati menikah dengan Bung Karno pada 1 Juni 1943. Setelah sebelumnya, keduanya bertemu pada saat pengasingan Bung Karno di daerah Anggut Atas Bengkulu tahun 1938-1942. Fatmawati berdiri di belakang suaminya saat sang proklamator mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia pula yang berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Putri tunggal keluarga Hasanuddin dan Siti Khadijah itu lahir pada Senin 5 Februari 1923 di Bengkulu. Nama aslinya adalah Fatimah. Fatmawati adalah keturunan kerajaan Indrapura Mukomuko. Sang ayah Hasanuddin adalah keturunan keenam dari kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga Melur berarti putri yang cantik, sederhana, dan bijaksana. Atas pengabdiannya kepada negara, pemerintah melalui keputusan Presiden Republik Indonesia pada 4 November 2000 menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Ibu Fatmawati. Nama Fatmawati juga diabadikan sebagai nama jalan dan rumah sakit. Tak hanya itu, di kota Bengkulu, sebagai kota kelahiran Fatmawati, pemerintah setempat mengenangnya dengan mengabadikan nama Fatmawati sebagai nama bandara yang menggantikan nama sebelumnya bernama Bandar Udara Padang Kemiling pada 14 November 2001. Peresmian perubahan nama itu dilakukan oleh putrinya yang menjabat Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Gelombang panas. Gelombang panas adalah salah satu kondisi alam yang paling berbahaya, tetapi jarang mendapat perhatian yang memadai karena jumlah kematian dan efeknya tidak selalu langsung terlihat. Dilansir dari World Health Organization WHO, dari tahun 1998 hingga 2017, lebih dari 166 ribu orang meninggal akibat gelombang panas, termasuk lebih dari 70 ribu yang meninggal selama gelombang panas tahun 2003 di Eropa. Nah, lantas mengapa gelombang bisa mematikan bagi manusia, pendengar? Tubuh manusia berfungsi paling baik pada suhu 98,6 derajat Fahrenheit atau 37 derajat Celsius. Ketika suhu terlalu panas dan tubuh mengalami dehidrasi, darah bisa mengental. Jika demikian, jantung harus memompa lebih keras dan jantung serta organ lainnya dapat mengalami kerusakan parah. Tubuh memiliki mekanisme untuk menghilangkan kelebihan panas, utamanya adalah dengan berkeringat, ya pendengar. Tetapi dilansir dari Scientific American, pada titik tertentu mekanisme ini gagal bekerja, terutama jika kelembabannya tinggi dan keringat tidak bisa menguap. Situasi ini dapat mengakibatkan kelelahan akibat panas, yakni kondisi berbahaya yang ditandai dengan gejala yang meliputi mual, kram otot, dan pusing, serta serangan panas yang lebih mematikan, yang dapat menyebabkan delirium, kulit panas dan kering, serta kehilangan kesadaran. Tubuh manusia memang dapat beradaptasi dengan tingkat panas tertentu, ya pendengar, jika tinggal di iklim panas atau bekerja dalam kondisi panas selama beberapa minggu atau bulan, tubuh menjadi lebih efisien dalam berkeringat dan mendinginkan diri. Namun proses ini pun butuh waktu, pendengar. Ketika panas yang parah melanda tempat-tempat di mana kebanyakan orang tidak terbiasa dengan cuaca panas, kondisi itu bisa sangat mematikan. Orang lanjut usia, anak-anak, dan mereka yang sudah memiliki kondisi seperti penyakit jantung, masalah pernafasan atau ginjal menjadi sangat rentan.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
2: I wanna be your endgame.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: channel informasi dan inspirasi.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Ini Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku.
1: Sarijah Niung Bintang Sudipyo, yang lebih dikenal dengan nama Ibu Sud, lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908. Adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Sebagai pemusik yang mahir memainkan biola, Ibu Sud turut mengiringi lagu Indonesia Raya bersama W.R. Supratman saat lagu itu pertama kali dikumandangkan dalam acara Sumpah Pemuda di Gedung Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Lagu-lagu patriotik yang diciptakannya diilhami peristiwa yang terjadi dalam acara bersejarah tersebut. Pada tahun-tahun perjuangan, Ibu Sud juga bersahabat dengan C. Simanjuntak, Ismail Marzuki, Kusbini, dan tokoh-tokoh nasionalis lain. Ibu Sud juga dikenal piawai dalam seni batik. Atas karya dan pengabdiannya, ia menerima penghargaan Satya Lencana Kebudayaan dari pemerintah Indonesia dan MURI. Banyak lagu Ibu Sud yang menjadi lagu populer abadi, antara lain Hai Becak, Burung Kutilang, dan Kupu-Kupu. Ketika genting rumah sewaannya di Jalan Keramat Jakarta bocor, ia membuat lagu Tik-Tik Bunyi Hujan. Lagu wajib nasional yang dia ciptakan adalah Berkibarlah Benderaku dan Tanah Airku. Lagu-lagunya yang lain banyak yang juga telah menjadi populer, antara lain Nenek Moyang, Lagu Gembira, Kereta Apiku, Lagu Bermain, Menanam Jagung, Pergi Belajar, Himne.

0: Ini Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final.

Pendengar, saya berada di luar ruangan di hari yang terik. Kita mungkin agak segera merasa mengantuk dan lelah ya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi, pendengar? Alasan mengapa kita mengantuk dan merasa lelah ketika berada di tempat panas itu sederhana. Tubuh bekerja keras supaya tetap sejuk ya. Tubuh kita terutama di bawah sinar matahari harus bekerja keras untuk mempertahankan suhu internal yang konsisten dan normal. Ini dikatakan juga Dr. Michelle Casey, Direktur Medis Regional di Duke Health North Carolina, seperti dikutip dari Scientific American. Pada hari yang sangat panas, tubuh melakukan beberapa penyesuaian untuk mempertahankan suhunya, mendengar. Misalnya, melebarkan pembuluh darah, proses yang dikenal sebagai vasodilatasi. Proses itu memungkinkan lebih banyak darah mengalir di dekat permukaan kulit, sehingga darah hangat menjadi dingin dan melepaskan panas saat

0: mengalir di dekat kulit, mendengar. Aliran darah yang meningkat di dekat kulit menjelaskan mengapa beberapa orang terlihat lebih merah ya saat merasa panas. Selain vasodilatasi, tubuh mengeluarkan keringat ke kulit. Keringat ini kemudian mendinginkan kulit saat menguap. Tapi untuk melakukan pekerjaan ekstra tersebut, detak jantung akan meningkat. Begitu pula dengan tingkat metabolisme. Semua pekerjaan itu meningkatkan detak jantung, laju metabolisme yang pada akhirnya membuat kita merasa lelah atau merasa ngantuk. Selain itu, pendengar, cuaca panas juga akan membuat berkeringat dan memperburuk dehidrasi. Salah satu gejalanya adalah kelelahan. Cuaca panas juga dapat menyebabkan pigmentasi, kerutan, serta luka bakar. Dan ternyata perubahan tersebut juga menyebabkan kelelahan karena tubuh bekerja untuk memperbaiki kerusakan tersebut, pendengar. Dijelaskan Casey, sunburn merusakkan kemampuan tubuh untuk mengatur suhu, terlebih lagi saat tubuh terbakar sinar matahari. Tubuh akan mengalihkan cairan dari seluruh tubuh ke area luka bakar untuk menyembuhkan kulit. Pengalihan ini berarti seseorang hanya memiliki sedikit cairan ya untuk berkeringat yang dapat menyebabkan lebih banyak dehidrasi dan kelelahan. Nah, pertanyaannya, apa sih yang harus dilakukan? Ya kan, pendengar, disarankan Casey, orang-orang untuk mewaspadai gejala kelelahan akibat panas seperti banyak berkeringat, denyut nadi cepat, dan merasa ingin pingsan atau mengantuk. Jika itu terjadi, pendengar, cari tempat sejuk, minum air, dan segera temui dokter jika gejalanya tidak kunjung membaik. Cuaca yang terlalu panas juga dapat mengakibatkan kondisi yang lebih serius ya, disebut heat stroke. Kondisi tersebut terjadi saat inti tubuh bersuhu 57,7 derajat Celcius atau lebih panas. Kondisi ini memerlukan penanganan darurat karena dapat menyebabkan kerusakan otot, jantung, ginjal, dan gejalanya meliputi suhu tubuh tinggi, mual, muntah, sakit kepala, perubahan perilaku, sampai kejang-kejang. Untuk mengatasinya, segera pindah ke area yang lebih sejuk ya, pendengar, dan akan lebih baik hindari jam-jam terpanas antara pukul 10 hingga pukul 14 waktu lokal. Penting juga untuk tetap menjaga tubuh terhidrasi supaya terhindar dari serangan panas.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu 92,5 FM atau untuk Anda yang tengah menyimak melalui RRI Digital. Pendengar, pohon kelapa dikenal sebagai pohon sejuta manfaat ya, dengan segudang manfaat kesehatan dan kegunaannya bagi kehidupan masyarakat. Air serta daging buahnya menyimpan sejumlah zat gizi, sementara bagian lain juga dimanfaatkan untuk pangan, bangunan, kerajinan, dan lainnya. Melansir dari Institut Pertanian Bogor, air kelapa muda mengandung 95,5% air yang membantu menjaga hidrasi tubuh, berdengar. Dalam setiap 100 gram, air kelapa menyediakan energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin C, dan fosfor. Melansir juga dari Alodokter, kandungan elektrolit seperti natrium, kalium, kalsium, dan magnesium yang mendukung keseimbangan cairan tubuh. Kandungan tersebut membuat air kelapa dapat membantu menggantikan cairan serta elektrolit yang hilang ketika tubuh mengalami dehidrasi ringan. Manfaat lainnya mencakup membantu melancarkan buang air besar, meningkatkan stamina tubuh, serta membantu menjaga tekanan darah. Kalium dalam air kelapa berperan menyeimbangkan efek natrium dan membantu mengatur kerja pembuluh darah serta jantung, mendengar. Meski bermanfaat, konsumsi air kelapa tetap perlu diperhatikan ya, karena kandungan kaliumnya dapat menjadi masalah bagi kondisi tertentu. Melansir dari IPB, konsumsi berlebihan berisiko menyebabkan hiperkalemia, terutama pada individu dengan gangguan fungsi ginjal. Selain airnya, mendengar, daging kelapa menjadi bagian penting yang dapat dikonsumsi langsung atau diolah menjadi santan. Daging kelapa juga mengandung zat gizi dan lemak, serta menjadi bahan pangan yang banyak digunakan dalam berbagai masakan. Melansir dari Universitas Negeri Padang, UNP, kelapa dikenal memiliki beragam manfaat bagi kebutuhan masyarakat. Masyarakat biasanya memanfaatkan daging, air, daun, bunga, tempurung, sabut, batang, akar, hingga ujung batang. Daunnya juga dapat digunakan sebagai atap. Sabut menjadi sapu atau keset, sedangkan tempurung dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan kerajinan. Batang kelapa dapat dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi dan perabot, sementara akarnya dapat digunakan sebagai bahan jamu tradisional. Masih melansir dari UNP, pendengar, kelapa diperkirakan berasal dari wilayah pesisir Samudra Hindia sebelum menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia, kelapa mudah ditemukan terutama pada wilayah tropis dan kawasan pesisir. Perbedaan usia kelapa juga mempengaruhi pemanfaatannya, pendengar. Karena kelapa muda lebih banyak dikonsumsi bersama airnya sebagai minuman. Sementara itu, kelapa yang lebih matang umumnya dimanfaatkan dagingnya untuk santan atau campuran makanan.

Ini Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Alfred Simanjuntak atau biasa dipanggil Pak Siman, lahir di Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada 20 September 1920. Ia adalah pencipta lagu nasional Indonesia yang dikenal luas oleh masyarakat melalui lagu ciptaannya yang berjudul Bangun Pemudi Pemuda. Sejak tahun 1934, ia telah menulis puluhan lagu anak-anak, lagu rohani, lagu-lagu paduan suara, serta lagu nasional, dan pernah menjadi kondaktor istana atas saran R. Sujasmin.

Lagu Bangun Pemudi Pemuda mengajak generasi muda Indonesia untuk bangkit dan berkarya. Jika kita dengarkan dengan sungguh-sungguh, lagu ini bisa membuat kita lebih semangat dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita baik sebagai pelajar, pekerja, dan lain-lain. Secara musikalitas, lagu Bangun Pemudi Pemuda ini juga sangat luar biasa. Instrumen yang mengisi bagian tengah lagu disusun dengan sangat apik. Kita yang mendengarkannya pun menjadi bangga bahwa Indonesia memiliki lagu seindah ini.

0: Ini Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, buah pisang dikenal sebagai salah satu jenis makanan yang baik bagi kesehatan. Buah dengan tekstur lunak ini memiliki kandungan gula yang sehat, serat alami, dan sejumlah nutrisi yang ternyata bisa membantu mengatasi berbagai penyakit, pendengar. Bahkan, beberapa studi menunjukkan efektivitasnya lebih manjur daripada konsumsi obat. Nah, lalu penyakit apa saja yang bisa diatasi dengan pisang ini? Nutrisi yang terkandung pada buah pisang dapat dimanfaatkan untuk mencegah hingga membantu mengatasi berbagai penyakit, diantaranya bisa mengurangi nyeri haid, menurunkan tekanan darah, hingga mencegah risiko penyakit jantung. Melansir laman NDTV, mendengar efektivitas pisang untuk mengobati penyakit tersebut bahkan dianggap lebih manjur daripada minum obat. Ada beberapa khasiat pisang jika dikonsumsi secara teratur untuk mengatasi beberapa penyakit seperti mengatasi nyeri haid. Pisang kaya akan vitamin B6 yang memiliki efek positif ya pada berbagai gangguan yang kerap dialami wanita yang sedang menstruasi, pendengar. Yang kedua, tekanan darah. Salah satu manfaat yang bisa didapatkan saat rutin mengkonsumsi pisang adalah membantu mengatur tekanan darah. Hal ini dikarenakan pisang mengandung potasium yang dapat menurunkan tekanan darah, pendengar. Menurut ahli medis, konsumsi pisang setiap hari bisa mengurangi risiko penyakit yang diakibatkan tekanan darah tinggi seperti jantung dan penyakit kardiovaskular lainnya. Yang ketiga, depresi. Protein yang disebut triptofan pada pisang juga dapat membantu melepas hormon serotonin di dalam tubuh. Hormon ini berperan dalam memberikan perasaan bahagia dan senang. Kadar pektin pada pisang dapat membantu menjaga sistem pencernaan yang lebih baik, pendengar. Mengatasi sembelit, ya. Kandungan itu juga membantu tubuh dalam mengeluarkan racun merugikan. Sementara itu, kandungan serat pada pisang juga dapat bersifat sebagai pencahar yang bisa mengatasi sembelit secara alami daripada konsumsi obat. Selanjutnya, gangguan jantung. Sebagai buah yang mengandung potasium tinggi, pendengar, pisang juga baik dikonsumsi bagi penderita gangguan jantung. Kandungan potasium itu dapat membuat detak jantung kembali normal, sekaligus menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 FM.

0: Say.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar, bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
6: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Ini Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesia.
1: Fatmawati, sosok perempuan kelahiran Bengkulu ini tidak bisa dilepaskan dari Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Ia berdiri di belakang suaminya saat sang proklamator mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia pula yang berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Putri tunggal keluarga Hasanuddin dan Siti Khadijah ini lahir pada Senin 5 Februari 1923. Fatmawati adalah keturunan kerajaan Indrapura Mukomuko. Sang ayah Hasanuddin adalah keturunan keenam dari kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga Melur berarti putri yang cantik, sederhana, dan bijaksana. Tidak mengherankan bila Fatmawati mempunyai sifat bijaksana dan mengayomi. Atas pengabdiannya kepada negara, pemerintah melalui keputusan Presiden Republik Indonesia pada 4 November 2000 nomor 118 garing TK garing 2000 menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Ibu Fatmawati. Nama Fatmawati juga diabadikan sebagai nama jalan dan rumah sakit. Tak hanya itu, di Kota Bengkulu, sebagai kota kelahiran Fatmawati, pemerintah mengenangnya dengan mengabadikan nama Fatmawati sebagai nama bandara yang menggantikan nama sebelumnya bernama Bandar Udara Padang Kemiling pada 14 November 2001. Peresmian perubahan nama itu dilakukan oleh putrinya yang menjabat Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

92,5 FM, persatukan informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda pernah kena DBD? Di luar sana ada banyak kabar ya yang beredar mengenai DBD. Salah satunya, orang yang sudah pernah terkena DBD tidak akan terinfeksi kembali. Nah, benar gak demikian? Dokter Anggra ini Alam SPAK, spesialis anak dan ketua UKK Infeksi dan Penyakit Tropis Ikatan Dokter Anak Indonesia, membantah informasi tersebut, pendengar.

Menurut dia, masih mungkin orang yang pernah menderita DBD terinfeksi lagi. Bahkan DBD yang kedua itu bisa lebih parah. Ia pun mencontohkan dirinya yang sudah terkena DBD sebanyak 2 kali, pendengar. DBD terdiri dari 4 stereotype, dan jika seseorang terinfeksi DBD stereotype, stereotype 1, masih ada kemungkinan orang tersebut menderita stereotype lain, ya. Katanya dia udah 2 kali terinfeksi DBD, padahal dia dokter yang sehari-harinya menangani penyakit tropis termasuk DBD. Apalagi, maksudnya apabila terinfeksi DBD untuk kedua kalinya, virus akan menyerang sistem kekebalan tubuh dan mengakibatkan reaksi berlebihan, pendengar. Akibatnya, tubuh melemah untuk kedua kalinya. Virus akan menyerang sistem kekebalan tubuh dan mengakibatkan reaksi berlebihan. Akibatnya, pendengar, tubuh melemah karena kekebalan dari virus sebelumnya tidak mampu menciptakan antibodi secara utuh. Dan Anggara ini juga menjelaskan beberapa tanda DBD yang perlu diperhatikan setelah demam mulai turun sekitar hari ketiga. Nyeri perut, susah minum, muntah, pucat, dingin di bagian tangan dan kaki, lemas, buang air besar berdarah, mimisan, kencing berwarna kemerahan. Demam berdarah memiliki 3 fase, pendengar. Fase pertama, demam biasanya 2-7 hari. Lalu fase kritis, ini berlangsung 3-7 hari. Kemudian fase penyembuhan, 5-9 hari. Ketika demam turun, nah, di sanalah kita harus berhati-hati. Demam turun justru berarti itu memasuki fase kritis.

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بعضهم على

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man saro ala nahjihi faqad iktafa. Pendengar, pencinta mutiara Islam dimanapun berada, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bencana yang membinasakan, musibah yang membinasakan. Pendengar yang dimuliakan Allah, bencana ataupun musibah adalah sesuatu yang menimpa diri kita. Namun hal itu tidak kita kehendaki atau mungkin bahkan tidak menyenangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada bencana yang bisa membinasakan. Ada musibah yang bisa membinasakan. Apa saja itu? Di antaranya kata Nabi, salasun minal fawakir. Ada tiga perkara kata Nabi yang tergolong musibah, bencana yang membinasakan. Pertama, imamun in ahsanta lam yashkur wa in asa'ta lam yaghfir. Kata Nabi, penguasa, pemimpin, bila kamu berbuat baik kepadanya, dia tidak mensyukuri. Dan bila kamu berbuat jahat, berbuat kesalahan, dia tidak akan mengampuni. Maka maksudnya apa ini? Musibah yang membinasakan itu penguasa yang tidak disenangi oleh rakyatnya. Pemimpin sangat dibutuhkan dalam upaya menata, menjalankan kehidupan masyarakat yang baik tentunya. Namun akan menjadi musibah besar itu, bencana besar, bila seorang penguasa bertindak sebagai penguasa yang tidak disenangi. Dan salah satu cirinya pendengar adalah tidak suka dengan kebaikan rakyat. Bila rakyat salah, dia tidak memaafkan, kata Nabi. Padahal seorang pemimpin itu seharusnya menjadi pelayan bagi rakyat. Bukan rakyat yang melayaninya, tapi pemimpin itu pelayan rakyat. Sayyidul qaum khadim. Sayyidul qaum khadimu. Itu kata Nabi kan, pemimpin suatu kaum itulah pelayan bagi kaum itu. Jadi pemimpin itu pelayannya kaum. Pemimpin itu pelayannya masyarakat, pelayannya umat. Maka akan jadi musibah. Sudahlah pemimpinnya tidak disenangi rakyat. Yang membinasakan adalah ketika rakyatnya berbuat baik, dia tidak bersyukur, tidak terima kasih. Ketika rakyatnya berbuat salah, dia tidak memaafkan. Itu yang pertama kata Nabi. Yang kedua, musibah yang membinasakan itu pendengar. Kata Nabi, jarun in ra'a khairan dafanahu. Wain ra'a syarran asa'ahu. Yang kedua, musibah yang membinasakan itu kata Nabi adalah tetangga yang bila melihat kebaikanmu, dia pendam, dia simpan. Tapi bila melihat keburukanmu, dia sebarluaskan. Masya Allah. Artinya apa musibah yang membinasakan itu? Memiliki tetangga yang tidak baik, pendengar. Setiap kita itu membutuhkan tetangga. Karena saudara terdekat itu adalah tetangga. Karena itu antar tetangga semestinya bersikap baik. Bahkan saking harus baiknya, Rasulullah SAW sampai menduga bahwa tetangga itu bisa saling mewarisi. Seperti layaknya keluarga. Dan itu karena Jibril sering memberi nasihat kepada Nabi. Apa kata Nabi? Mazala Jibril yusini biljar hatta zonantu annau sayuwarisuhu.
Senantiasa, kata Nabi, Jibril itu berwasiat kepadaku mengenai tetangga. Sehingga aku menyangka bahwa antar tetangga itu akan saling mewarisi. Jadi Jibril itu sering beri nasihat kepada Nabi agar sampaikan berbuat baik ke tetangga, berbuat baik ke tetangga, berbuat baik ke tetangga. Sampai kata Nabi, saking seringnya Jibril memberi nasihat itu, memberi wasiat itu, aku pikir tetangga itu saling dapat warisan sebagaimana keluarga. Masya Allah. Maka orang beriman itu pasti akan memuliakan, menghormati tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa kata Nabi beriman kepada Allah, beriman kepada akhir, dia menghormati tetangganya. Jadi ukuran orang beriman itu lihat ketika dia mampu menghormati tetangganya. Atau minimal dengan tidak menyakiti tetangganya. Kalaulah tidak bisa membahagiakannya, jangan membuat menangis. Kalau tidak bisa berbicara kebaikannya, jangan berbicara keburukannya. Kalau tidak bisa memuliakannya, jangan menghinakannya. Itu minimal. Maka akan jadi musibah yang disebut Nabi. Sudahlah musibah. Musibah yang membinasakan. Memiliki tetangga yang tidak baik. Na'udzubillah. Dan yang ketiga pendengar. Musibah yang membinasakan itu. Wa mra'atun in hadarat azatka. Wa in ghibta anha khanatka. Yang ketiga. Musibah yang membinasakan itu. Kata Nabi adalah. Istri, bila berkumpul denganmu, dia menyakitimu, dia mengganggumu. Dan bila kamu pergi, dia mengkhianatimu. Masya Allah. Jadi yang ketiga musibah yang binasakan itu istri yang buruk. Buruk perangai, bukan buruk fisik. Buruk perangai. Maka memiliki istri yang baik, seorang muslim yang baik. Merupakan itu hal yang sangat membahagiakan. Bahkan di antara tanda kenikmatan adalah memiliki istri yang salihah. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah kenikmatan, dunia inilah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Istri yang baik. Maka akan menjadi musibah itu pendengar bila lelaki yang soleh, suami yang baik, memiliki istri yang bertentangan dengan nilai-nilai kesolehan. Maka Allah menggambarkan di antara ciri istri yang salehah itu dalam Quran surah An-Nisa ayat 34. Perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat pada Allah, yang menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Tapi sebaliknya akan jadi musibah tadi kata Nabi. Sudahlah musibah yang membinasakan ketika istri yang buruk. Ketika suaminya ada, ketika istrinya bersama suaminya, istrinya menyakiti suaminya. Tapi ketika suaminya tidak ada di hadapannya, maka dia mengkhianati suaminya. Na'udzubillah. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, inilah musibah atau bencana yang membinasakan. Maka inilah musibah di atas musibah. Berlindung kita kepada Allah agar terhindar dari musibah yang membinasakan ini. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامه والصلاه القائمه اتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Syahih Adabul Mufrad 84.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim atau menjauhkan kesusahan darinya atau membayarkan hutangnya atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu an, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu an bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

Suatu hari, seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela kereta berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum. Namun, pasangan yang duduk di dekatnya memandangi perilaku kekanak-kanakan laki-laki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Anak laki-laki tersebut kembali berseru, "Ayah, lihat awan mengalir bersama kita." Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Jangan terlalu cepat berprasangka atau menilai sesuatu apabila kamu tidak mengetahui kenyataan di baliknya.

Cuaca ekstrim adalah suatu kondisi di mana salah satu atau beberapa indikator cuaca mengalami perubahan ekstrim. Misalnya, perubahan ekstrim suhu udara atau perubahan ekstrim curah hujan. Pada tahun 2010, WMO membentuk suatu gugus tugas untuk menyusun panduan dalam mendefinisikan, mengelompokkan, memantau, dan melaporkan informasi cuaca ekstrim dan kejadian iklim ekstrim dalam tataran operasional. Pada panduan tersebut, cuaca ekstrim didefinisikan sebagai kejadian dengan perubahan ekstrim suhu udara dan atau curah hujan yang dikelompokkan menjadi 4 jenis kejadian cuaca ekstrim. Namun, gugus tugas ini menyadari definisi dari kejadian ekstrim akan berbeda antar negara atau wilayah, di mana kejadian-kejadian ekstrim yang terjadi mungkin berbeda keragamannya. Namun, pada tataran global untuk keperluan berbagi data dan informasi digunakan 4 jenis cuaca ekstrim sesuai dengan panduan. Hot wave atau gelombang panas, cold wave atau gelombang dingin, hujan ekstrim dan kekeringan. Apa yang mempengaruhi kejadian cuaca ekstrim? Fenomena La Nina. Fenomena cuaca La Nina memiliki siklus 2-8 tahun.

Dikatakan fenomena ini terjadi karena adanya anomali suhu di kawasan Samudra Pasifik bagian tengah yang membuatnya lebih dingin dibandingkan suhu permukaan laut di Indonesia. Hal itu menyebabkan terjadinya aliran massa udara yang membawa hujan ke wilayah Indonesia. Fenomena angin monsun Asia. Angin itu salah satu penyebab dimulainya musim hujan di Indonesia. Fenomena Madden-Julian Oscillation. Fenomena ini yaitu gelombang atmosfer yang membawa kumpulan awan hujan yang bergerak dari Samudra Hindia menuju wilayah Pasifik. Saat melewati wilayah Indonesia, awan itu tertahan oleh kontur pegunungan di Indonesia sehingga menyebabkan hujan. Fenomena Kelvin and Rossby. Fenomena ini yang meningkatkan pasokan air hujan di Indonesia. Fenomena menghangatnya suhu permukaan air laut Indonesia yang menyebabkan peningkatan penguapan di wilayah Indonesia. Fenomena bibit siklon.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Luflas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton, sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Kalau secara informal ada,
3: secara informal memang sebagai negara kita kan ini melalui Pak Menko ada komunikasi, jadi Pak Menko cerita juga ke kami.
0: Bulog menyiapkan lebih dari 93 ribu ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93 ribu ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
4: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93 ribu ton.
1: Juga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan Lufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton, sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
4: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
5: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
4: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
6: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Hadi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
2: Kalau secara informal ada ya?
3: Secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Menbu ada komunikasi. Jadi itu Pak Menbu cerita juga tuh kami.
6: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
7: Semua dimaksimalkan berani nanya kekurangan-kurangannya apa aja, untuk membantu ya apa water bomb gitu ya. Ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya, peralatan lainnya untuk pompa, beliau menugaskan juga Menteri PU di antaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
6: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
8: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
9: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompo Eka Palti AP Hutagaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
8: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Jalan Giobos 14. Terhadap penyelidikan penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah Abang Ipar yang ini sih, Abang Iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan, punya Wawan dan datangnya Icung.
9: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
10: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungannya masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tentu muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada kemungkinan disengaja.
9: Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Pelalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
11: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Pelalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
12: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
11: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Pelalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil Bidokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
13: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Bokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
11: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Pelalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Pelalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
14: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau, dengan terbesar terdapat di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SM Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
15: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada. Kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga tolong semua personel itu diberikan masker. Jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
14: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110.000 dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10.000 masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18.000 masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
16: Hari kemarin kita punya 120.000 masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10.000 kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18.000, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kemudian 10.000 sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makan tambahan PMD. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
14: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutla untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
17: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman.
18: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
17: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya. Terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
19: Sebenarnya tidak ada impor lagi, Pak.
17: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor, Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
18: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
20: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi di ini sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
18: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
0: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
21: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikbud Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
1: Dari bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait ada kekurangan gizi di anak-anak, juga ada yang berlebih, dan sekaligus ada tantangan terkait kekurangan gizi mikro. Jadi ini bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
21: Sementara itu, Center Director SEMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada INJITIA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
5: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi tapi juga implementasi, seperti ada membuat kebun ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
21: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan SEMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
22: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
23: Ready for everything. We must be...
22: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
23: In 90 minutes for those 3 points.
22: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion memasuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal dua pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
24: Yeah, overall good.
22: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang. Semuanya berjalan lancar dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa. Karena ini ada kesempatan yang sangat bagus, ada dua pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami, jadi kami sangat menantikannya.
24: We're really looking forward to it.
22: Pertandingan ini juga mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Terima kasih berikan Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pukul 19 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan ke ruangan Anda Mimbar Agama Katolik untuk edisi hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap di 92,5 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat berjumpa kembali, saudara-saudari terkasih. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda mendengarkan siaran ini. Selamat berjumpa di acara Mimbar Agama Katolik. Saya, Petrus Suprapto, dari Bimas Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Saudara-saudariku, zaman sekarang kita gampang sekali membentuk opini dari kata orang. Baca komentar di media sosial sedikit, langsung merasa paham semuanya. Dengar dari tetangga sedikit, langsung ikut menyimpulkan. Katanya sih begini, katanya sih begitu. Hari ini, Yesus justru menghadapkan para muridnya pada pertanyaan yang jauh lebih pribadi. Bukan kata orang, siapa aku ini? Tetapi, menurutmu, siapa aku ini? Pertanyaan itu hari ini ditujukan juga kepada kita. Mari kita renungkan bersama.

Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, marilah kita hening sejenak, mengarahkan hati dan budi kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, seringkali iman kami sebatas ikut-ikutan. Kami tahu tentang Engkau dari orang lain, tapi jarang benar-benar mengenalmu sendiri. Hari ini, berbicaralah langsung kepada hati kami, dan berilah kami keberanian seperti Petrus untuk menjawab dengan jujur, siapa Engkau bagi kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita resapi sabda Tuhan dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, kata Yesus kepadanya. Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

politik luar negeri tetap dijalankan, ya. Diplomasinya itu jelas bebas aktif gitu. Tetapi kita harus tahu bahwa posisi strategis Indonesia, ya, geostrategis.

0: senantiasa dipegang gitu Mas Gepang.
1: Ya.
2: Terus

seimbangnya strategis dan netral.

0: oleh Prancis dan Jerman gitu. Nah di situ sebenarnya, jadi dalam diplomasi itu selalu
1: dengan transfer teknologi ya Prof ya, dan teknologi pertahanan dari Tiongkok, tetapi teknologi inti, komponen, software atau rantai pasoknya tetap berada di bawah kendali pihak asing. Apakah itu dapat disebut sebagai kemandirian industri pertahanan?
0: Membangun satu apa ya, apa kemandirian sebenarnya ya, saya contohkan

Saudara-saudariku, pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Yesus membuka percakapan ini dengan cerdik. Ia tidak langsung bertanya tentang iman pribadi murid-muridnya. Ia mulai dengan pertanyaan yang aman. Kata orang, siapakah aku ini? Dan murid-murid pun menjawab dengan lancar. Karena ini soal mengutip pendapat orang lain. Ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yeremia. Mudah sekali menjawab soal opini publik, bukan? Tapi kemudian Yesus mengubah arah pertanyaannya. Tetapi apa kata? Siapakah aku ini? Hening. Bisa dibayangkan hening itu, saudara-saudari. Karena sekarang tidak ada lagi tempat bersembunyi di balik pendapat orang banyak. Ini

0: pertanyaan yang menuntut jawaban pribadi. Disinilah pelajaran pertama hari ini. Iman yang sejati, cepat atau lambat, harus menjadi keputusan pribadi. Kita boleh dibesarkan dalam keluarga Katolik yang taat. Kita boleh sekolah di sekolah Katolik sejak kecil. Tetapi pada akhirnya, Tuhan akan tetap bertanya langsung kepada kita. Bukan kepada orang tua kita, bukan kepada pastor paroki kita. Menurutmu siapakah aku ini? Dan Petrus, dengan gaya khasnya yang spontan langsung menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawaban ini luar biasa. Bukan karena Petrus pintar berteologi, bahkan Yesus sendiri menjelaskan, bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Artinya, pengakuan iman yang benar bukan hasil kepintaran otak, tapi anugerah yang dibukakan Tuhan sendiri kepada hati yang terbuka. Lalu terjadi hal yang menarik. Yesus memberi gelar baru kepada Simon, Petrus, yang berarti batu karang. Ironisnya, kalau kita baca kisah selanjutnya dalam Injil, Petrus ini bukan orang yang selalu kuat seperti batu karang. Ia menyangkal Yesus 3 kali. Ia akan lari ketakutan saat penyalib. Tetapi saudara-saudari, Tuhan tetap memilihnya. Bukan karena kesempurnaannya, namun karena kejujuran pengakuannya hari itu. Tuhan membangun jemaat bukan di atas manusia yang sempurna, tapi di atas manusia yang mau mengakui dengan jujur meski penuh kekurangan. Dan kepadanya diberikan kunci kerajaan surga. Kunci ini bukan simbol kekuasaan untuk mengontrol, tapi tanggung jawab untuk membuka pintu, mengundang orang masuk ke dalam kasih Tuhan. Setiap orang yang mengaku Yesus dengan tulus, sesungguhnya juga menerima kunci itu dalam skala masing-masing. Kunci untuk membuka pintu pengampunan, kunci untuk membuka pintu perdamaian di rumahnya sendiri. Kita lihat Cina ini nomor 2 anggaran pertahanannya di dunia. Tetapi juga kita harus ingat bahwa saudara-saudariku, mari kita bawa renungan ini ke dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, pertama, mari kita jujur pada diri sendiri. Iman kita ini iman kata orang atau iman pengakuan pribadi? Banyak dari kita ke gereja karena rutinitas turun-temurun. Itu baik sebagai awal, tapi jangan berhenti di situ. Sesekali, duduklah sendiri dan tanyakan pada diri sendiri seperti Yesus bertanya kepada Petrus. Bagiku, siapa ya, sebenarnya tadi Yesus
1: tadi ya,
0: ini?
1: Mudah-mudahan menjawab tadi ya. Ini.
0: Kedua, ya, Prof, terakhir Prof, ini yang agak menggelitik.
1: Ya, dalam
0: hidup di negeri yang begitu ramai dengan opini keagamaan, kita ini gampang sekali terjebak menjadi murid kata orang. Ada yang menilai iman seseorang dari status media sosialnya. Ada yang menilai kesalehan dari seberapa sering ikut komentar di grup rohani. Padahal, Kedalaman iman itu urusan hati, bukan urusan panggung.
2: Banyak negara yang tidak, artinya itu tidak tiba-tiba dia mandiri kita, tetapi dia harus konsisten, dia kerja sama.
0: Ketiga, soal keberagaman kita. Setiap agama di Indonesia punya cara masing-masing menjawab pertanyaan, siapakah Tuhan bagiku? Sebagai umat Katolik, kita menjawabnya lewat Yesus Kristus. Dan kita boleh, bahkan seharusnya, menjawabnya dengan yakin, tanpa perlu merendahkan jawaban saudara kita dari agama lain. Pengakuan iman yang dewasa tidak butuh menjatuhkan keyakinan orang lain untuk merasa benar. Keempat, soal menjadi batu karang meski penuh kekurangan. Petrus menyangkal Yesus, tapi tetap dipakai menjadi dasar gereja. Ini kabar baik buat kita semua yang merasa terlalu berdosa untuk dipakai Tuhan. Anda pernah gagal menjadi orang tua yang baik? Anda pernah gagal menjadi pasangan yang setia? Tuhan tetap bisa memakai Anda, asal Anda tetap mau mengakui Dia dengan jujur dan bangkit lagi setelah jatuh. Kelima, soal kunci yang dipercayakan kepada kita. Setiap keluarga Katolik di Indonesia sesungguhnya memegang kunci kecil masing-masing. Kunci untuk membuka pintu maaf di meja makan. Kunci untuk membuka pintu toleransi kepada tetangga berbeda agama. Kunci untuk membuka pintu harapan bagi anak-anak yang sedang bingung mencari arah hidup. Jangan biarkan kunci itu berkarat di laci, saudara-saudariku, hanya karena kita sibuk memperdebatkan kata orang tentang Tuhan dan lupa menjawabnya sendiri.

Saudara-saudari terkasih, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda mendengarkan siaran ini. Kita telah sampai pada akhir permenungan. Mari kita bawa jawaban iman kita apa adanya ke hadapan Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Engkau bertanya kepada kami hari ini, siapakah Engkau bagi kami? Ampunilah kami, bila selama ini jawaban kami hanya ikut-ikutan, hanya kata orang, belum menjadi pengakuan hati yang sungguh. Bukalah hati kami, seperti Engkau membuka hati Petrus. Berilah kami keberanian untuk mengaku-Mu dengan jujur dan kekuatan untuk tetap setia meski kami sering jatuh seperti Petrus juga jatuh. Percayakan kepada kami kunci-kunci kecil kehidupan, kunci pengampunan, kunci kesabaran, kunci kasih kepada sesama, apapun latar belakang mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pertanyaan Yesus hari ini bukan pertanyaan basa-basi. Menurutmu, siapakah aku ini? Ini pertanyaan yang layak kita bawa pulang. Kita renungkan sepanjang minggu ini. Bukan jawaban dari buku katekisme semata, tapi jawaban dari pengalaman hidup kita sendiri bersama Tuhan. Saya, Petrus Suprapto, berterima kasih telah diperkenankan untuk menemani permenungan kita hari ini. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan selamat mencari jawaban pribadi Anda atas pertanyaan yang paling penting dalam hidup kita ini.

0: 01 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 01.

0: Di sebuah desa kecil tempatku tinggal, berdiri sebuah sekolah rakyat sederhana. Walau dindingnya dari papan, atapnya seng berkarat, tapi disinilah mimpi-mimpi anak desa mulai tumbuh.
1: Dan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan.
2: Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, siapa nih yang mau menceritakan cita-cita kalian?
3: Saya tenang.
2: Satu-satu ya. Nah, coba Aska. Setelah lulus sekolah nanti kamu mau jadi apa? Ayo, ceritain sama ibu.
3: Kalau saya mau jadi dokter, Bu, biar bisa untuk mengobati orang-orang di desa ini.
2: Wah, cita-cita Aska mulia sekali. Kalau Raya gimana cita-citanya?
4: Kalau saya mau jadi penulis, Bu. Tapi buku mahal ya, Bu.
2: Gak apa-apa, Raya. Cita-cita itu dimulai dari hati, bukan dari uang.
5: Bu, maaf saya terlambat, Bu. Saya bantu ayah tadi di sawah.
2: Anton, gak apa-apa, Anton. Yang penting kamu tetap datang. Ayo, duduk dulu.
5: Baik, Bu.
2: Ayo, siapa lagi yang mau cerita?
6: Saya, Bu.
2: Oh, Ina. Silakan, Ina.
6: Jadi, Bu, saya ingin menjadi guru seperti Bu Siska. Saya ingin mengajar anak-anak di desa ini supaya mereka semua bisa membaca surat dan menulis namanya sendiri. Bukan cuma pakai cap jempol, Bu.
2: Wah, angan-angan yang bagus itu, Ina. Anton sini mau jadi apa?
7: Saya nggak tahu, Bu. Mungkin ya saya cuman kembali ke sawah kali, Bu, ya. Jadi kuli cangkul kayak bapak saya.
2: Baik, anak-anak. Cita-cita kalian semua sungguh mulia. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 144, ya.
8: Iya, Bu. Siap.
2: Anton, gak ada yang salah menjadi petani. Petani adalah pahlawan yang memberi makan seluruh negeri ini. Tapi, apakah kamu ingin bertani tanpa tahu hak-hak kamu? Tanpa tahu bagaimana cara mengelola hasil tanahmu sendiri?
7: Tapi, sekolah butuh biaya, Bu. Perut kami lapar hari ini. Ya, kami gak bisa kenyang cuman dengan baca buku doang, kan, Bu? Ya, saya udah lelah, Bu, sama keluarga.
2: Anton, lihat Ibu. Sekolah rakyat ini didirikan bukan untuk membuat kalian jadi pejabat. Sekolah ini didirikan ya biar kalian memiliki senjata, yaitu bernama ilmu. Senjata yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, bahkan oleh penjajah sekalipun. Nah, jika kamu berhenti sekarang, kamu membiarkan kegelapan menang atas diri kamu.
6: Bener, Anton. Kemarin kan kamu yang ngajarin aku cara menghitung luas tanah. Nah, kamu punya kemampuan itu loh. Jangan dibuang gitu aja.
2: Bener, yang ibu minta tuh dari kamu ya, hanya satu, Anton. Datang ke kelas ini setiap pagi, bawa niatmu untuk belajar, ya?
7: Tapi, Bu.
2: Tapi apa, Anton? Kamu adalah investasi masa depan bangsa ini. Bayangkan, 10 atau 20 tahun lagi, bangsa kita nggak boleh lagi dipimpin oleh orang-orang yang buta aksara. Bangsa ini butuh anak muda seperti kamu dan teman-teman kamu buat bangkit.
6: Bener itu, Anton. Ayo kita bangkit.
2: Jadi, gimana, Anton? Apa kamu bakal tetap mengenalkan cangkul saja? Atau cangkul dan ilmu pengetahuan? Keduanya ada di tangan kamu.
7: Saya... saya ingin belajar, Bu, dan tetap sekolah supaya bisa membantu Bapak menghitung hasil panen, ya, supaya nggak dicurangin lagi, Bu. Dan saya janji akan terus datang ke sekolah.
4: Yeay, itu baru Anton yang aku kenal. Keren, Anton gitu loh.
6: Nah gitu, bagus Anton. Itu baru murid sekolah rakyat yang sejati.
3: Ah, saya juga mau belajar lebih giat, Bu, biar bisa jadi dokter desa.
4: Dan saya akan mulai menulis cerita pertama saya, Bu. Bagus, yeay, bagus.
6: Sekarang buka buku kalian ya. Mari kita lihat peta dunia, biar kalian tahu dunia ini luas sekali. Dan langkah kalian tidak boleh berhenti hanya di desa ini, ya.
3: Siap, Bu. Yeay.

Sekolah Rakyat membuktikan bahwa semangat belajar bisa tumbuh di mana saja. Dan dari keterbatasan, lahirlah cita-cita yang membawa perubahan hingga menembus batas cakrawala.

Masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi di Bengkulu malam ini, pendengar, ruang dengar Anda akan ditemani bersama saya Agnes Ramadhani sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Selamat malam semuanya, dan jangan lupa di pukul 21 nanti akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Jadi silakan Anda request lagu kesayangan Anda, lagu favorit Anda, atau kirim-kirim salam bersama kami di Bengkulu malam ini.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Iya, benar ada bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, pelaku UMKM lokal Bengkulu mendapat ruang promosi melalui Bazar UMKM dalam rangkaian RRI Fest 2026. Bazar yang digelar 3 September mendatang ini akan melibatkan sekitar 10 hingga 13 pelaku UMKM lokal maupun dari kuliner, kerajinan, fashion hingga produk kreatif lainnya. Penanggung jawab UMKM RRI Fest Anggrid Nardianto mengatakan, keterlibatan UMKM menjadi bagian dari peran RRI sebagai media publik dalam membantu memperkenalkan produk usaha lokal kepada masyarakat. Melalui bazar ini, pelaku UMKM diharapkan dapat berinteraksi langsung dengan konsumen, memperkenalkan produknya sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id dan juga kami tunggu untuk partisipasi Anda, para pelaku UMKM, untuk kegiatan RRI Fest tanggal 3 September mendatang.

0: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Pendengar, masyarakat kini tetap bisa melakukan perekaman dan pencetakan KTP elektronik meski sedang berada di luar daerah domisili. Layanan ini dapat dimanfaatkan melalui kantor Dukcapil di daerah tempat masyarakat sementara berada. Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur, Januar Afriko, mengatakan layanan tersebut memudahkan warga yang sedang bekerja, kuliah maupun memiliki keperluan lain di luar daerah asal. Dukcapil menghimbau masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik untuk segera melakukan perekaman. Kemudahan ini diharapkan meningkatkan tertib administrasi kependudukan sekaligus memastikan masyarakat memiliki dokumen yang sah untuk berbagai pelayanan publik. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Silakan kirimkan requestan lagu Anda atau kirim-kirim salam sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, orang tua perlu memperhatikan perilaku anak, terutama ketika mulai meniru tindakan yang dilihat dari orang lain maupun tontonan. Psikolog Putri Hafisha mengatakan, kebiasaan meniru merupakan bagian dari proses anak belajar dan mengenal lingkungan. Namun, perhatian lebih perlu diberikan apalagi perilaku yang ditiru mulai mengarah pada tindakan yang dapat menyakiti orang lain. Kondisi tersebut menjadi tanda bagi orang tua untuk segera memberikan arahan. Orang tua juga perlu mengawasi tontonan anak, membangun komunikasi, serta memberikan contoh perilaku yang baik agar anak mampu membedakan tindakan yang boleh dan juga tidak boleh dilakukan. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

Mendengar Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi meresmikan lampu penerangan di 3 titik jembatan, yakni Hibrida Ujung, Simpang Polda, dan Sungai Rupat. Pemasangan lampu ini dilakukan untuk mempercantik wajah kota sekaligus meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dedi mengatakan ketiga jembatan sebelumnya minim penerangan pada malam hari. Kini jembatan dilengkapi lampu hias dan juga dilakukan pengecetan ulang. Masyarakat menyambut positif penerangan tersebut karena dinilai membuat aktivitas dan mobilitas warga pada malam hari menjadi lebih aman dan juga nyaman. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Bengkulu malam ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Pendengar, pemadam kebakaran Bengkulu Selatan menggelar simulasi penanggulangan kebakaran di Bank Bengkulu, cabang mana. Kegiatan ini dilakukan untuk

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, saatnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Weh, sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama. Buat ngurangin sampah, biar lebih hemat. Jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Pendengar, sebagian orang mungkin merasakan penuh kesusahan tatkala ia kekurangan harta atau banyak hutang, sehingga membawa pikiran dan tidur tidak nyenyak. Padahal ia masih diberi kesehatan, masih kuat beraktivitas, dan ia juga masih bersemangat untuk beribadah melakukan ketaatan lainnya. Perlu kita ketahui bahwa nikmat sehat itu sebenarnya lebih baik dari nikmat kaya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak mengapa seseorang itu kaya asalkan bertakwa. Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik dari kaya. Dan hati yang bahagia adalah bagian dari nikmat. As-Suyuti rahimahullah menjelaskan bahwa orang kaya namun tidak bertakwa akan binasa, karena ia akan mengumpulkan harta yang bukan haknya, lalu menghalangi yang bukan haknya, meletakkan harta tersebut bukan pada tempatnya. Jika orang kaya itu bertakwa, maka tidak ada kekhawatiran seperti tadi, bahkan yang datang adalah kebaikan. Benarlah kata Imam As-Suyuti, orang yang kaya namun tidak bertakwa memanfaatkan harta semaunya saja, tidak bisa memilih mana jalan kebaikan untuk penyaluran harta. Akhirnya harta tersebut dihamburkan foya-foya. Hadis tadi juga menunjukkan bahwa tidak mengapa seorang muslim itu kaya asalkan bertakwa. Tahu manakah yang halal dan haram, dan ia mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Terdapat hadis dari Jabir bin Abdillah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya. Walaupun terlambat datang padanya, maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkan yang haram. Sehat bagi orang bertakwa lebih baik daripada kaya harta. Karena, kata para ulama, sehatnya jasad bisa menolong dalam beribadah. Jadi sehat sungguh nikmat yang luar biasa. Sedangkan orang yang sudah kepayahan, tua renta akan menghalanginya dari ibadah. Walaupun ia memiliki harta yang berlimpah. Jadi sehat itu lebih baik dari kaya, karena orang yang kaya sedangkan dalam keadaan lemah tidak jauh beda dengan mayit.

Mendengar demikian, kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini edisi Minggu 23 Agustus 2026. Kami akan jumpa lagi menemani Anda besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Agnes mewakili kelompok kerja mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan inilah Pro 1 RRI Bengkulu 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Bengkulu, mengudara melalui FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Saudara, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami. Selamat pagi dan merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Es Parman nomor 31 Bengkulu, Nila Pro 1 RRI. Bersama saya Miatur Rohmah menemani Anda di Bengkulu pagi ini untuk hari ini Senin 24 Agustus 2026. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga saja amalan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami hadirkan lagu

Dengan namamu, ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khosirun. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara religi pagi melalui siaran program 1 RRI Bengkulu. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Melalui religi pagi kali ini saya akan membahas sebuah topik yakni 5 posisi anak bagi orang tuanya menurut Al-Qur'an. Al-Quran sebagai petunjuk jalan hidup bagi setiap keluarga muslim. Baik bagi yang telah mempunyai keturunan atau mereka yang sedang menanti hadirnya keturunan. Atau juga yang sedang khusyuk dalam munajat agar diberikan amanah indah itu. Ataupun yang sedang belajar untuk menapaki tangga menuju bahtera rumah tangga. Itulah Al-Quran yang harus menjadi tempat kita bertanya. Al-Quran menyampaikan bagi setiap keluarga muslim bahwa anak mempunyai 5 potensi bagi kehidupan orang tuanya. Potensi baik maupun potensi buruk. Adapun 5 potensi itu yang pertama adalah anak itu berpotensi menjadi hiasan bagi kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Zuyyina lin-nasi hubbus sahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiri wal muqantarati minal zahabati wal fiddati wal khayli was-sawamati wal an'am wal harsi zalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, dari jenis emas, perak, kuda pilihan atau kendaraan, binatang-binatang ternak, serta sawah dan ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala lah tempat kembali yang paling baik, yakni surganya. Di dalam ayat tadi, anak disebut sebagai satu dari kesenangan hidup di dunia ini. Setiap manusia pasti telah terhiasi hatinya dengan berbagai keindahan dunia tersebut. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita tempat kembali yang paling baik, yakni surga di sisinya. Anak sebagai hiasan yang menghiasi hidup orang tuanya menjadi berwarna indah. Anak-anak ibarat pelangi. Warna mereka yang berbeda-beda membuat suasana rumah tangga menjadi begitu indah dipandang mata. Kehadiran mereka selalu dinantikan, terlihat jelas di pelupuk mata orang tuanya pelangi itu. Apalagi saat pelangi itu ada di tempat yang jauh, sehingga kerinduan pada anak-anak makin meningkat. Untuk itulah para orang tua siap untuk melakukan apa saja dan membayar berapa saja untuk mendapatkan keturunan. Karena keindahan hidup menjadi berkurang ketika keturunan yang dinanti belum juga hadir.
Anak-anak memang indah. Keindahan tak tergantikan oleh apapun. Gerak mereka, suara mereka, raut wajah mereka, tingkah pola mereka, tawa mereka, bahkan tangis mereka pun membuat suasana rumah tangga menjadi indah. Para pendengar kaum muslimin luar muslimat rahimakumullah. Lalu yang kedua, anak itu berpotensi sebagai cobaan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wal auladukum fitnah wa anallahu 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah sajalah pahala yang besar. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah sajalah pahala yang besar. Surat At-Tawwabun ayat 15. Anak juga menjadi cobaan hidup bagi orang tuanya, seperti yang telah disampaikan dua ayat tadi, sehingga kedua orang tua diminta agar berhati-hati. Kehendakan itu tidak boleh melalaikan kenikmatan kita memandanginya. Tidak boleh melalaikan kita dari tugas sebagai orang tua menjadi hamba Allah yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Surat Al-Munafiqun ayat 9. Seberapa kuat kita menikmati keindahan pelangi, bisa jadi kita yang berhenti menikmatinya, atau pelangi itu akan segera menghilang di antara warna langit lainnya. Jika tidak berhati-hati, saat kenikmatan itu telah pergi, kita baru sadar bahwa kewajiban yang telah kita lalaikan. Banyak kewajiban yang kita tinggalkan. Banyak hak orang lain yang kita abaikan. Banyak potensi kebesaran orang tua menjadi terhenti karenanya. Dan akhirnya bisa kehilangan kesempatan meraih keindahan yang abadi dan hakiki, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kerugian yang sangat besar. Para pendengar rahimakumullah. Lalu yang ketiga, anak itu bisa berfungsi atau berpotensi menjadi anak yang lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshallazina law taraku min khalfihim zuriyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka menyampaikan perkataan yang benar. Orang tua diminta agar memperhatikan benar generasi setelahnya. Tidak boleh hadir generasi lemas peninggal orang tuanya. Perhatian besar orang tua untuk meninggalkan segala yang membuat mereka kuat adalah merupakan kewajiban. Ayat ini mengingatkan agar orang tua berhati-hati jika nanti belum menyiapkan anak keturunan, sehingga mereka menjadi beban masyarakat dan zaman. Kelemahan dalam masalah keimanan, kelemahan dalam masalah pemahaman agama, dan kelemahan di dalam masalah ibadah dan akhlak. Para orang tua harus menyiapkan agama anak-anaknya, karena pasti nanti akan menanyakan amanah itu kepada orang tuanya. Kelemahan dalam masalah ekonomi, kelemahan dalam masalah kesejahteraan, dan kelemahan dalam masalah fasilitas. Para orang tua bertanggung jawab
Jika kelemahan ini menjadi alasan jauhnya anak-anak dari Allah, sehingga meninggalkan anak-anak dalam keadaan berkecukupan, jauh lebih baik daripada meninggalkan mereka meminta-minta kepada orang lain. Kelemahan ilmu pengetahuan, kelemahan wawasan dalam hidup, kelemahan dalam kemampuan untuk menjalani hidup. Itu artinya para orang tua harus membekali mereka semua ilmu dan wawasan serta skill anak-anak. Kesalahan fatal ketika orang tua sibuk menikmati hidup sendiri tetapi lalai menyiapkan ilmu, wawasan, dan skill bagi anak-anak mereka. Kelemahan dalam fisik, kelemahan dalam jiwa dan mental, kelemahan yang mengakibatkan mereka hanya menjadi pecundang dan bukan menjadi seorang pemenang. Lalu yang keempat, anak itu berfungsi atau berpotensi sebagai musuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdhurhum wa in ta'fu wa tadfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuhmu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah At-Taghabun ayat 14. Sangat mengerikan membaca ayat ini. Allah memerintahkan agar setiap orang tua berhati-hati terhadap anak, karena sebagian dari mereka bisa menjadi musuh. Jika anak telah menjadi musuh orang tuanya, maka hilanglah sebagian besar kebahagiaan di dalam rumah tangga, karena hiasan itu kini menjadi beban, penyebab ketakutan, kesedihan, dan semua kesengsaraan dalam hidup orang tuanya. Anak yang nakal, anak yang durhaka, anak yang bodoh menjatuhkan martabat keluarga. Saat itulah anak yang dulu diasuh siang dan malam berubah menjadi musuh yang menyedihkan, menakutkan, dan menyengsarakan. Lalu yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak itu berpotensi menjadi anak yang baik, menyejukkan pandangan mata bagi kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbi qala rabb habli min ladunka zuriatan taibatan innaka samii'ud du'a. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, ya Tuhanku, jadikanlah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Surat Ali Imran ayat 38. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaqulu rabbana hab lana min azwajina zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah anak yang diharapkan oleh setiap keluarga. Untuk itulah ayat-ayat yang digunakan untuk membahas poin ini berupa doa, dan ini berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya. Doa adalah harapan dan munajat kepada yang menciptakan semuanya. Anak yang baik, anak yang menyejukkan pandangan mata, anak yang menyenangkan hati kedua orang tuanya. Jelas ini adalah hasil panen jerih payah orang tuanya setelah sekian lama dalam kesusahan membina anak-anaknya, dan saat itulah mereka menemukan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita anak yang soleh, anak yang menyejukkan mata, anak yang menyenangkan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pendengar religi pagi kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekeliruannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pencerah jiwa. Dulu dan sekarang. Dulu aku pernah sangat kagum pada seseorang yang cerdas, sangat kaya, berhasil dalam karir hidup, dan hebat dalam dunianya. Sekarang, aku memilih untuk mengganti kriteria kekagumanku. Aku kagum dengan seseorang yang hebat dalam pandangan Allah, sekalipun kadang penampilannya begitu biasa, sederhana. Dulu, aku memilih marah karena merasa harga diriku dijatuhkan ketika orang lain berlaku kasar padaku dan menyakitiku dengan kalimat-kalimat sindiran. Sekarang, aku memilih untuk bersyukur dan berterima kasih karena aku yakin ada hikmah lain yang datang dari mereka ketika aku mampu untuk memaafkan dan bersabar. Dulu, aku memilih mengejar dunia dan menumpuk harta sebisaku. Ternyata aku sadari kebutuhanku hanyalah makan dan minum untuk hari ini, bagaimana cara membuangnya dari perutku. Sekarang, aku memilih untuk bersyukur dan bersyukur dengan apa yang ada, lalu memikirkan bagaimana aku bisa mengisi waktuku hari ini dengan apa yang bisa aku perbuat dan bermanfaat untuk sesamaku. Dulu, aku berpikir bahwa aku bisa membahagiakan orang tua, saudara, dan teman-temanku jika aku berhasil dengan duniaku. Ternyata yang membuat mereka bahagia adalah bukan itu, melainkan ucapan, sikap, tingkah laku, dan sapaan hangat kepada mereka. Sekarang, aku memilih untuk membuat mereka bahagia dengan apa yang ada padaku. Dulu, pusat pikiranku adalah membuat rencana yang dahsyat untuk duniaku. Ternyata aku menjumpai teman dan saudara-saudaraku begitu cepat menghadapnya. Sekarang, yang menjadi pusat pikiran dan rencanaku adalah bagaimana agar hidupku dapat berkenan kepadanya dan sesama, serta bermanfaat jika suatu saat diriku dipanggil olehnya. Tak ada yang dapat menjamin bahwa aku dapat menikmati teriknya matahari esok. Tak ada yang bisa memberikan jaminan bahwa aku masih bisa menghirup nafas esok hari. Kalau hari ini dan esok hari aku bisa hidup, itu semata-mata adalah karena anugerah Allah yang sangat luar biasa. Nikmat mana lagi yang akan kita pungkiri? Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir, berbuat yang baik, dan beribadah dengan penuh keikhlasan mengharap ridho Allah.

pencerah jiwa. Mungkin suatu saat Anda akan mengalami kegagalan yang tidak pernah Anda inginkan, yang membuat dunia indah serasa berganti lembah sunyi. Mungkin suatu masa Anda juga merasa orang-orang terdekat membuat sekat, membiarkan Anda hampir sekarat, tiada tempat untuk meminta pendapat atau nasihat. Mungkin suatu ketika Anda akan merasakan lelah, semua usaha yang dilakukan untuk menyenangkan mereka tiada harganya, dan semua mata seolah menjelahinya. Mungkin saat ini Anda merasa seperti dilaknat, kehidupan yang bahagia menjadi cacat, jalan yang dilalui semakin berat, setitik kesalahan seolah jadi bencana sejagat. Namun, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mendzalimi hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan setiap doa dan setiap tetesan air mata. Semuanya hanyalah proses dari kasih sayang Allah. Allah Ta'ala ingin Anda kembali bersujud, menangis, serta meminta hanya padanya. Kembalilah kepadanya. Bersegeralah. Bila tiada bahu untuk bersandar, selalu ada lantai untuk bersujud. Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita sesuai perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya, dan terus istiqomah bertutur kata, berfikir, dan berbuat baik dan benar.

Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Sari Berita. Gerakan ketahanan pangan di Provinsi Bengkulu terus didorong sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia. Dinas Sosial Kota Bengkulu minta warga stop judi online.

0: Bersama saya, Miatu Rohmah, inilah berita selengkapnya. Gubernur Bengkulu memastikan gerakan ketahanan pangan terus didorong sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Puspa Sekararum.
1: Gubernur Bengkulu Helmi Hasan memastikan program gerakan ketahanan pangan akan terus didorong sesuai dengan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan di Provinsi Bengkulu. Program ketahanan pangan tidak hanya menyasar pada setiap desa dengan penyediaan lahan seluas 2 hektar, namun pemerintah juga mendorong agar lahan tersebut dapat dimanfaatkan secara produktif untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Gubernur menambahkan gerakan ketahanan pangan juga akan diperkuat dari lingkungan rumah tangga. Setiap warga diharapkan dapat memiliki dan memanfaatkan lahan sebagai sumber pangan mandiri.
2: Prioritas kan diperlukan Presiden ya, soal kedelai, soal apa jagung, soal apa cetak sawah begitu. Dan kita juga ada dengan Pak Dalana juga akan membuat madu ya, labu madu. Itu juga ternyata kandungannya luar biasa lebih bagus lagi. Nah, tinggal nanti memang fokus kita tidak hanya lagi soal 1 hektar 1 desa, tapi 2 hektar 1 desa. Tidak hanya soal per desa, tapi bagaimana ketahanan pangan kita mulai dari rumah-rumah. Bagaimana setiap rumah-rumah kita itu mampu ya kan bertahan secara pangan. Nah, ini akan kita gerakan bekerja sama tentu dengan Bank Indonesia. Kita sudah ada pembicaraan sehingga ke depan nanti akan ada gerakan ketahanan pangan berbasis rumah.
1: Lebih lanjut, pemerintah Provinsi Bengkulu akan menggandeng Bank Indonesia dalam mendorong terciptanya gerakan ketahanan pangan di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Kolaborasi diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program sekaligus mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Puspa Sekararum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Penyaluran bantuan pangan beras di Kabupaten Bengkulu Utara mulai berjalan. Kecamatan Air Padang menjadi salah satu daerah awal penyaluran sebelum bantuan didistribusikan secara bertahap ke wilayah lainnya. Kepala Gudang Bulog Bengkulu Utara, Fanto Yudhistira, menyampaikan total beras yang disiapkan untuk program ini mencapai 1.126.410 kg. Bantuan tersebut akan disalurkan kepada 37.547 penerima bantuan pangan di 18 kecamatan. Sementara untuk masyarakat di Kecamatan Enggano, penyaluran akan dilakukan oleh Bulog Provinsi Bengkulu. Dalam penyaluran kali ini, setiap penerima mendapatkan bantuan sebanyak 10 kg beras untuk setiap bulan. Namun bantuan untuk periode Juli, Agustus, dan September disalurkan sekaligus. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat penerima, sekaligus menjadi salah satu bentuk dukungan dalam menjaga ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. Dinas Sosial Kota Bengkulu minta warga stop judi online. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
3: Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Sosial menghimbau masyarakat untuk menghentikan aktivitas judi online karena dinilai dapat memperburuk kondisi ekonomi keluarga dan memicu berbagai persoalan sosial. Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Apriyanita, mengatakan berdasarkan data prelis, terdapat 4.322 data di Kota Bengkulu yang terdeteksi memiliki transaksi judi online. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.546 data atau sekitar 82,1% berada pada desil 1 dan 2, yang merupakan kelompok kesejahteraan terbawah. Rinciannya, dari desil 1 sebanyak 2.286 data dan desil 2 sebanyak 1.260 data. Sementara desil 3 tercatat 517 data dan desil 4 sebanyak 259 data. Apriyanita mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan penghasilan untuk aktivitas judi online yang justru dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan keluarga. Dinas Sosial akan menindaklanjuti data tersebut sesuai kewenangan melalui proses verifikasi dan validasi, sekaligus mendorong edukasi kepada masyarakat mengenai dampak judi online.
4: Banyak tidak sesuai peruntukan, terindikasi mereka melakukan judi online, sehingga bantuan itu langsung di-stop. Namanya exclude, itu ada 4.322 KPM yang exclude. Otomatis, karena bansos itu tidak digunakan sesuai peruntukan, mereka dianggap sudah mampu, dan mereka keluar dari penerima bantuan, dan itu dimiriskan desil 1 dan 2.
3: Dinas Sosial menegaskan bahwa 4.322 data tersebut masih berupa data prelis yang terdeteksi transaksi judi online dan belum berarti seluruhnya ditetapkan sebagai pelaku. Identitas pribadi tidak dipublis untuk menjaga kerahasiaan data. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Komunitas Aksaraya Semesta Bengkulu menggelar kegiatan jelajah Benteng Marlboro Heritage Amazing Place yang difasilitasi Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu. Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk mengeksplorasi kembali sejarah dan cagar budaya yang berada di Kota Bengkulu, sekaligus mengenalkan nilai sejarah kepada generasi muda agar semakin memahami warisan budaya daerah. Ketua Panitia Jelajah Benteng Marlboro, Sabrina, mengatakan kegiatan ini bertujuan memberikan informasi dan pengetahuan kepada anak-anak muda agar lebih mengenal sejarah Bengkulu. Peserta yang mengikuti kegiatan berasal dari masyarakat umum, mahasiswa, serta sejumlah siswa SMA di Kota Bengkulu. Ia berharap peserta tidak hanya menikmati Benteng Marlboro sebagai destinasi wisata, tetapi juga memahami berbagai cerita dan nilai sejarah yang terkandung di dalamnya. Sabrina menambahkan, Aksaraya Semesta juga telah menyiapkan sejumlah rencana kegiatan berikutnya, di antaranya menjelajahi dan mengeksplorasi rumah peninggalan Bung Karno, serta menggelar kegiatan membatik meskipun waktu pelaksanaannya masih belum ditentukan. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan agar generasi muda semakin mengenal dan tidak melupakan sejarah. Karena menurutnya Bengkulu memiliki wilayah yang tidak terlalu besar, tetapi menyimpan banyak peninggalan dan cerita sejarah dari masa lampau. Terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming di rri.co.id. Data desil bersifat dinamis. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur minta warga tidak khawatir dan bisa diperbarui data di kantor BPS. Selengkapnya dilaporkan Danu Yogyarto.
5: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kaur membuka kesempatan bagi masyarakat yang menilai status atau data desil kesejahteraannya belum sesuai dengan kondisi real di lapangan. Masyarakat yang ingin memperbarui data dapat mendatangi langsung kantor BPS Kaur yang berlokasi di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. Kepala Subbagian Umum BPS Kabupaten Kaur, Andi Oktavengki, menjelaskan bahwa terdapat beberapa syarat administrasi yang perlu disiapkan oleh masyarakat sebelum mengajukan pembaruan. Guna memastikan proses pelayanan berjalan lancar, pihak BPS Kaur telah menyiagakan tim khusus di lokasi yang siap menampingi serta membantu masyarakat dalam melengkapi dokumen maupun proses verifikasi.
6: Ada, kita pelayanan untuk yang ini kan pembaruan data-data untuk BPS ini tuh bisa datang ke sini, bisa nanti dibantu untuk update-nya. Nanti kan ada berkas berkasnya, tulis siapa. Surat pernyataan deh.
5: Ditambahkan oleh Andi, ia juga mengajak agar masyarakat tidak perlu merasa cemas atau khawatir terkait penetapan status tersebut. Ia menekankan bahwa data desil bersifat dinamis, sehingga pembaruan dan penyesuaian akan terus dilakukan mengikuti dinamika serta perubahan kondisi perekonomian masyarakat dari waktu ke waktu. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid menyambut kepulangan kontingen Jambore Nasional Jamnas ke-12 Gerakan Pramuka Kabupaten Kaur. Penyambutan tersebut dilaksanakan di Taman Benika Bintuhan dengan dihadiri sejumlah pihak yang turut memberikan apresiasi kepada para peserta. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid menyampaikan rasa bangga atas keikutsertaan kontingen Kabupaten Kaur dalam kegiatan Jamnas ke-12 Gerakan Pramuka. Menurutnya, keikutsertaan dalam kegiatan berskala nasional tersebut menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi para peserta. Ketua Kuartir Cabang Pramuka Kaur beserta pengurus Kuarcap menyambut kehadiran peserta Jambore Nasional yang tiba kembali di Kabupaten Kaur. Selengkapnya dilaporkan Rohil Minata.
7: Ketua Kuartir Cabang atau Kuarcap Pramuka Kaur menyambut kehadiran para peserta Jambore Nasional Jamnas setelah mengikuti kegiatan di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Upacara penyambutan ini untuk memberikan apresiasi kepada perwakilan Kaur dalam ajang nasional tersebut. Dalam kesempatan itu, Kuarcap Kaur Abdul Hamid SPDI mengucapkan rasa terima kasih kepada para peserta, pendamping dan juga ofisial atas dedikasinya pada ajang Jamnas kali ini. Abdul Hamid menyampaikan rasa bangganya atas kedisiplinan dan semangat juang yang ditunjukkan oleh seluruh anggota kontingen selama berada di Buperta Cibubur. Ia menilai bahwa keikutsertaan dalam ajang nasional tersebut telah memberikan pengalaman berharga serta melatih kemandirian para kader pramuka daerah. Melalui kegiatan ini, mental dan karakter generasi muda Kabupaten Kaur diharapkan menjadi lebih tangguh serta siap menghadapi tantangan masa depan.
8: Kemarin kita lepas ya, dengan resmi oleh pemerintah daerah, nah ini kami juga mengembalikan kalian kepada orang tua, kalian masing-masing, ke gugus depan masing-masing, ke sekolah masing-masing. Artinya pesan-pesan kami tadi, ya jangan sampai dilupakan, berbagilah pengalaman, berbagilah ilmu yang telah kalian dapatkan selama mengikuti jamnas pada teman-teman semua.
7: Kontingen Kuarcap 0706 Kaur yang berjumlah 50 orang ini telah sukses membawa misi penting daerah di kancah nasional. Selama perhelatan berlangsung, mereka tidak hanya fokus pada materi kepramukaan, tetapi juga aktif mempromosikan potensi seni dan budaya khas Kaur. Penampilan mereka dalam parade kolene tongkat pada pembukaan Jamnas ke-12 menuai banyak pujian dari kontingen daerah lain. Pemerintah Kabupaten Kaur menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan gerakan pramuka di tingkat lokal. Keberhasilan ini akan dijadikan barometer untuk meningkatkan kualitas pelatihan bagi gugus depan di setiap kecamatan. Upacara penyambutan ditutup dengan penyerahan kembali bendera kontingen dari pimpinan rombongan kepada Ketua Kuarcap Kaur. Suasana haru dan hikmat menyelimuti halaman sekretariat saat seluruh peserta bersalaman dengan jajaran pengurus Kuarcap serta orang tua yang menjemput. Momentum ini menjadi tonggak sejarah baru bagi kemajuan kepanduan di bumi Saase Sehijian. Demikian Rohim Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Pelaksanaan pelatihan UMKM dan bazar dalam rangka Gebiar Semarak Merah Putih yang digelar di lapangan Merdeka Bintuhan mendapat sambutan hangat dari para pelaku usaha lokal. Agenda yang berlangsung sejak 20 Agustus hingga 29 Agustus 2026 diikuti sebanyak 25 pelaku UMKM yang menjadi peserta pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing produk mereka. Kegiatan pemberdayaan ekonomi diinisiasi oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu yang bekerja sama secara sinergis dengan Diskoperinda Kabupaten Kaur. Kolaborasi antar instansi ini dirancang tidak hanya untuk memberikan pembekalan manajerial dan kewirausahaan, tetapi juga menyediakan ruang promosi langsung kepada masyarakat melalui arena bazar. Salah satu pelaku UMKM beserta peserta pelatihan, Sirat Judin, menyambut positif hadirnya program ini. Mengusung produk kopi lokal, ia merasa terbantu karena pameran dan pembekalan materi yang didapat memperbesar peluang produknya dikenal luas. Melalui agenda ini, Sirat berharap para pelaku UMKM di Kabupaten Kaur semakin terpacu untuk terus berinovasi, maju, dan mampu menembus pasar nasional di luar daerah. Orang tua diminta lebih memperhatikan perilaku anak karena mereka cenderung meniru apa yang dilihat dari lingkungan maupun tontonan. Perilaku yang mereka tiru tersebut dapat diperagakan kembali dalam kehidupan sehari-hari, baik saat di rumah maupun saat bermain di lingkungan sekitar. Psikolog Putri Hafisa SPSI mengatakan orang tua perlu mengenali perubahan perilaku anak, terutama ketika anak mulai menirukan perilaku yang berpotensi merugikan orang lain. Pengawasan terhadap tontonan dan lingkungan anak menjadi penting untuk mencegah perilaku tersebut berkembang.
9: Yang perlu ditandai oleh orang tua, seringkali anak itu akan meniru apa yang dia lihat dari perilaku-perilaku orang-orang yang dia tonton, dan dia akan memperagakan sendiri gitu perilaku-perilaku itu. Nah, ketika perilaku-perilaku ini mengarah ke melukai orang lain, kan juga udah perlu warning orang tua dengan perilaku tersebut.
0: Putri Avisa menambahkan, orang tua perlu memberikan peringatan ketika perilaku yang ditiru oleh anak mulai mengarah pada tindakan merugikan, bahkan melukai orang lain. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tanda bagi orang tua untuk segera memberikan pendampingan dan mengarahkan anak pada perilaku yang lebih baik. Sekian warta berita daerah untuk pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang saat ini baru bergabung bersama kami di Bengkulu pagi ini. Dan kami update informasi Anda pagi ini dalam informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Perakiraan cuaca hari ini.
0: Ya, berdengar untuk informasi perakiraan cuaca hari ini, kami telah terhubung bersama forecaster dari BMKG Meteorologi Fatmawati Soekarno ada Mbak Rahyu. Mbak Rahyu, silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, dan Bengkulu Selatan. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Bengkulu Selatan. Dan untuk dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Kemudian suhu udara di wilayah Provinsi Bengkulu berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 50 km per jam. Untuk yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat yaitu waspada potensi hujan sedang hingga lebat dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Bengkulu Tengah, Seluma, dan Bengkulu Selatan, serta waspada potensi angin kencang di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Rahyu, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Baik, terima kasih Mbak Rahyu. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI memberikan pendampingan kepada pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mencegah potensi penyimpangan. Pendampingan tersebut diikuti gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, para asisten hingga kepala OPD. Dan dalam pendampingan tersebut, KPK memberikan perhatian pada sejumlah aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, diantaranya perencanaan dan penanganan program, manajemen aparatur sipil negara, serta pengelolaan dan penata usahaan aset daerah. PLH Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 KPK RI, Uding Juharudin, mengatakan bahwa pendampingan diharapkan tidak hanya menjadi pemahaman bagi jajaran pemerintah Provinsi Bengkulu. Menurutnya, arahan tersebut juga perlu diterapkan secara menyeluruh hingga pemerintah kabupaten dan kota di Bengkulu. Uding menilai pemerintah daerah perlu terus melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk menutup berbagai celah yang berpotensi menimbulkan penyimpangan. Perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan. KPK juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat integritas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan. Nah, hal ini dinilai penting agar kebijakan dan penggunaan sumber daya daerah dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Pendengar, untuk informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami undang Anda untuk berpartisipasi dalam dialog Bengkulu Menyapa dengan topik Maulid Nabi di era Gen Z, meneladani Rasulullah di tengah perubahan zaman. Akan hadir narasumber kami, ada dosen dakwah UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, Bapak Dr. Wira Hadi Kusuma MSI, dan juga ada Dai Gen Z Diki Ardiansa Esos. Nah, untuk Anda juga bisa berinteraksi nanti di line telepon kami 0736 732 1995, WhatsApp 0811 730 7079, juga bisa komentar melalui channel YouTube Pro 1 RRI Bengkulu. Mereka jangan lewatkan nanti ya, pukul 8 dalam dialog Bengkulu Menyapa dengan topik Maulid Nabi di era Gen Z, meneladani Rasulullah di tengah perubahan zaman. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan simak warta berita dari Pro 3 RRI. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu.

Vanessa dengan Bring Me To Life, bagi kita ke pukul 7 waktu Indonesia Barat. Terdengar seperti yang sudah kami sampaikan tadi, pukul 7 kita akan simak warta berita dari Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah.